I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

I'm gonna go to the hospital.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.

Paling disampaikan info solat pagi Zon 2 merangkumi Niah berkenumiri Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi Zon 2 merangkumi Niah berkenumiri Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.23 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.23 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.26 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.36 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.08 minit pagi pada Ahad 13 September 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah berkenumiri Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Okay, geng pagi bertemankan LY dan masih lagi bersama-sama anda, dan nampaknya tugasan LY pun akan sebentar saja lagi akan berakhir tepat jam 12:30 hari, dan untuk 12:30 hari kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching, dan seterusnya nanti kita akan bersama rakan kita geng 2B ataupun geng 2B akan bersama dengan Brenda dan juga Bana yang akan bersama-sama anda untuk pertemuan mesti siaran di untuk YFM ya, untuk di YFM Midi nanti. Dan untuk seterusnya ini LY nak cuba baca, bukan cuba tapi nak tunaikan sebenarnya. Kita tunaikan kiriman ucapan sebelum berakhir untuk pertemuan kita mesti geng pagi daripada komen daripada Ramli Lee merusi live Facebook kita untuk pagi ini. Terima kasih Ramli Lee. Assalamualaikum JLY dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, dan semoga sehat secara-cara selalu bersama rakan-rakan pendengar setia sini-sini berada. Okey, untuk seterusnya daripada Haji Halim selalu, assalamualaikum DJLY, waalaikumsalam, selamat bertugas untuk DJLY, semoga dipermudahkan urusannya, amin, amin, terima kasih. Dan ini juga daripada Norangah Nora, assalamualaikum DJLY, selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya, salam berhujung minggu buat pendengar Miri FM semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Norangah Nora. Dan akhir sekali ini daripada rakan kita Suhaila Abdullah, assalamualaikum DJLY, waalaikumsalam, dan semoga selamat bertugas Miri FM, sihat ceria selalu, selamat berhujung minggu buat pendengar setia. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun bersama-sama LY untuk pagi ini menerusi Geng Pagi Mira FM Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah LY akan kembali menemani anda untuk pertemuan menerusi di Geng Pagi bertemankan Geng LY juga, iaitu DJ Faz akan bersama-sama anda setiap hari Selasa untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi. Dan dari itu saya LY akan meninggalkan anda untuk sebuah lagu, untuk lagu yang terakhir pertemuan kita menerusi di Geng Pagi, Akhirnya Aku Menemukanmu. Dan dari itu saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan jumpa lagi, bye-bye.

Jam kita jadi pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu hari 6/12/2026. Penerang rasmi berkaul ngau pengawal muka baru sekolah di Serata Negeri dekat dipadah ke pukul 8 malam tu. Dalam posting bak Facebook upis pelajar Negeri Sarawak Director Ya Omar Mahli Madaka, penerangnya dekat dikenatai kenengah saluran media ramah rasmi upis sedang. Atur tu diambil ngambil ke raban dari upis tu agi terus oleh matau baca indeks pengamal angin API nyentuk ke lemai tu. Tu dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang semua raban komuniti sekolah. Tim Meri Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM sudah mujur masa ringkat Asia Pasifik pengudah tulis ke pemujur Bank Malaysia Rocket Can Set Competition MRCC 2026 di Perak. Kedua tim tu sama tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori ke di Pasu Sidampu. SMK Pandungan berpenduduk lumur tiga ungkap kategori 1 km roket gau kanset. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori 1 km roket. Pemutusan tetap ke kedua sekolah tu dekat hari ke menua tu bak APR SEF tertidur. 32 Kanset International Competition tidak berambu ke dekat diatur di Thailand berengkah 27 ngagai 30 hari bulan 10 tu ilang. Ranget Final MRCC 2026 ke diatur Planetarium National ngau UPIS Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Mosti ngempurutkan 650 ikut anebiak hari 130 bengkah tim hari selampur menua. Pemujur tim hari SMK Pandungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM dalam Malaysia Rocket Kanset Competition MRCC 2026 ngayan ke pemanah program Sarawak Rocketeer Kanset Challenge SRC. Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Dato' Len Talif Saleh madah programnya jadi kepelasar dikenal negara ke raban anabiak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega teknologi aero angkasa. Pemujur tu ngayan ke penguliah penau menua tu ngangkat ke pengelandia sidak ngagai tikas ke tinggi agi lebuh diberi awak mansia serta nguji ke penguliah hari buah penemu sidak. Kuya nambah tegas dekat terus nyedia ke peluang dikenal negap ke bakat anabiak menua tu lalu harinya nyukung aspiration strategy pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 yang maksud ke jangka tu buat sebengkah penerang di Kuching. Sebuah bangunan kedai serba neka tiga ringkat berjalan Tun Ahmad Zaidi Idris Kuching udah hangus tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang Ripalan Operation PGO UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.42 minit pagi. Raban dari UPIS Bombang Gau Penyah Penusah BBP Batu Lintang Gau Sawup hari BBP Padungan Gau BBP Tabuan Jaya berumban ngesah ngagai palan penusah tu nyadi. Api ngangus ke 100% ringkat satu bangunan tu lalu ringkat dua napi perusak urung 80%. Tanya pihak, ringkat baru nadai pengerusak bisik duri petka. Sebuah jentera tangki air BBP Tabuan Jaya dianjung bekal ke air ketegal tekanan air kurang dari palak pipe bomba tik semak. Nakak ke dia tu nadai penusah berbadi nyawa diripat kenyadi lalu operasyen ngara api agi dikemujurkan. Berita ke penudi baca indeks pengamal angin API nak pukul 11 pagi tu tadi.
Serian terus mengikut ke baca API Bangan Endak Manah ke Penerai Enya 244 berpelasar ke penerang ke pemadu baru direkod ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Tujuh kandang menua rekod ke baca API Baktikas Endak Manah ke Penerai. Pelilih menua tu ingat Seri Aman 199, Semarahan 190, Kuching 186, Bintulu 152, Serikai 146, Sibu 112 hingga Mukah 104. Lima kandang menua bukain rekod ke baca API Baktikas Jalan Pemersi. Ianya sama laju 100, Miri 95, ILP Miri 80, Kapit 78, Enggau Limbang 79. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari ungkap hari 6/12/2006 di Tusun Ratna Saimin, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera terus. Ninga kami dalam Ngela Tengah Hari. Udah tu lagi Carta Kenyalang Special pukul 12.30 minit tengah hari.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serimai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, sehingga mai menyika udah di gerah kami ngelama tu mai. Okey, carta kenyalang kita ungkep ya. Suara tu berengkah tumu ya. Laban kita ke bisit special ulang tahun ke-6 CK kita. Kaban aku baru kat tamaknya ya.
2: Ya. Lawalah baju MA. Baju bungai-bungai.
1: Si gaya ya.
2: Baju bungai-bungai.
3: Bungai lah tim A cerita koya minyak.
1: Pedak nuan bujang handsome kami baru datang. Bangku dah standby. Tupi ya segi LA nya bos.
4: Ya. Oh. Ah. Kau nama tu kan tu pedak tu celup mu celup. Nara salah nih tuan.
1: Okay. Terima kasih ngagai imbu ya kau yang ngelimpang ke diri ngagai kita hari itu. Okay. Ungku apa ya? Sikit special.
5: Iya.
1: Udah hayan yo. Oh, ya. Udah hayan. Okay, ni balamanya Lucia di Sibu.
6: Tahu bisa to MA.
1: Aw, danya.
6: Sedia to.
1: Hi, Power Flow.
7: Nara bayi pangan wan aku to.
2: Tunggu mas dah jumpa ya.
7: Tunggu
1: mas
7: lah ya. Segeri mel. Bukan buat ni flow.
2: Bukan start. Bukan pelan buah.
1: Sike tadi ya sike dengan aku. Hari pukul 10 pagi tadi dong.
2: Kena dengan aku dek.
7: Aku. Kurang.
1: Bedau kang layak ya sebelum pagi tadi lagi nyalin berita dah.
7: Aku apa dah tahu aku mesti kang ngepi suara kabar ni nak.
1: Ada gue yang mata.
7: Aduh ya pedi hati ini bro. Okey.
2: Okey. Bocor sia kali ini yo. Dah cerita sekali.
1: Bala manyuh ngai kita nya kesalah tini ngai sikit kita nya berengkah temu lepas hari tu special, spesial mega special orang lama ba sikit kita. Okey, ia kesuah lagi gambar kita jimbu singa kita menggaya. Sorry tu, nomor yeah. Tayo.
7: Udah lawa ya dia tau.
6: Tak nak yang gaum kami ni ga. Sorry.
7: Ingat dia. Sorry, mai pada ke jimbu.
6: Sorry pada ke jimbu.
2: Aman giga lah ya. Sorry no tau.
5: Selamat mulai kedai baru yo. Ngau sike.
2: Mulai.
7: Mulai semua. Lagi ingat kerja lain ah.
6: Wah, ini saya kebaru nak masa kelama wai datai mereka kita.
2: Nah. Nanti start yang sike datai lo ni.
5: Betul.
6: Raja Kani.
5: Raja Kani bang masuk.
2: On mic ya kan?
1: Udah on dah. Uji yo.
8: Jauh
1: ni?
2: Jauh mah, jauh tinggal tu.
1: PC.
8: Yen on dek yo, lagi ingat itu.
5: Lagi ingat yo.
2: Jauh dah tunjuk, dah terlima dia tertunjuk ya.
6: Angkat mata dulu kena cuci.
8: Oh, nak dah ingat dek. Tuan dah ada, lagi ingat aku tadi tu.
5: Lagi ingat nek.
3: Ingat me. Kalau lawa orang dengan kita ini siapa nih flow?
1: Ni gambar dia sedaya yan nek. Anda gawe dulu, bus berayaan.
5: Bus putas kok.
1: Patut sudah ada orang lara baju bus, baju special saya tahu. Anda gawe.
2: Ya, bus berayaan bus.
6: Star yang tami yang sekarang udah ayat. Iya,
2: sih udah.
4: Yang sekarang ini lah orang layak dulu. Nyudah orang nyebut jam agam baru. Mansang lagi. Lalu
3: 10 minit layak, 10 minitnya mesti tak tahu layak lagi.
1: Oh, tadi udah yan mua bos dan gue kena kang ngagai sitik tempat dulu. Oh, sekejap tenang bae.
4: Anaknya tu kira kau buat betul ke mana yan.
3: Okey. Name card kami ya nana ingat tu kaim eh. Nah, di Lucia nya ngagi nana dia nya.
8: Orang ke lama orang ke lama-lama bahasa ke tu segi kena tupi makan yo.
3: Oh, ne. Bisa tinggal lah ya. Tupi.
5: Okay, aku sekali lagi ngelalu ke penata Nuan Iyo.
8: Baru dengar aku ya.
5: Kaban tua Raja Kane. Selamat. Begulai ngelalu kami baru Iyo. Bawa carta kenyalangnya.
1: Pandang ke dia baju nombos.
8: Ayan, udah ada.
1: Udah refresh dulu.
8: Apa ya?
1: Udah hidup.
4: Oh ya, refresh dulu. Kira nak fresh muka terapi ya? Lain mana gak tahu dia tahu. Yang enak prepress magang.
3: Hanya yang bisa.
1: Udah ayan deh.
8: Duduk ya.
3: Oh, lawan diri.
4: Kena kena lindung perut terapi.
5: Kena lindung perut.
4: Kena lindung peramai. Kamera kena lindung perut.
1: Siapa bagi Lucia Flo atau ke Brenda Insya Allah ngalih ke Jaku baju bos yang gagal Jaku Iban aku sponsor barau 5 kilo.
3: Nantu benda nanya eme.
4: Tahu.
7: Nak kira ke barau dia.
8: Nanti baju bos nanti uji zoom.
3: Kamu mesti aja benda kami itu.
1: Zoom dulu
8: lagi. Si kemenda ya ngaga promo bak kereta. Benda untuk benda.
7: Bajunya kata bos. Ante starian.
8: Raja karni baju aja.
1: Jauh betul lah,
7: antanya bos.
1: Nampu ni macam
8: tu. Naga mar je jawab nak aku.
4: Nampi ya.
8: Kain untuk
4: benar. Benar aku ngoda atau dari Kalkata sebenarnya.
8: Mesti ke zoom deh. Apa? Sebab betul start. Benar apa kira? Lalu benar menang ke Insian.
4: Nau.
7: Nampu. Nama, nana orang.
3: Kain nama, mana trofinya belakang Insian dia trofi aroh.
8: Oh, nas mesti ya belakang Insian.
3: Ini yang awal.
7: Masukkan mana bos?
3: Oh, diri dulu bos. Nanti benarnya bos. Diri dulu. Nih yang tanya.
8: Berdiri baru, zoom
7: buat kari.
3: Oh, jaga tambahi nak tane.
7: Jaga tambahi.
8: Apa bisa? Bisa belajar jaga tambahi sama pelacanya. Tentang ya kebaruan. Aku dah belajar dia. Kebaruan merahnya temu. Kebaruan merahnya temu.
4: Okay. Nama aku
3: yang tadi. Inti merah ya petanda. Petanda lah.
5: Uji dingin adalah ada ya.
4: Iya,
5: aku irau nanti. Buat jerbu, baju celum, tupi, celum makanya ada.
4: Oh,
5: aku irau kau baca cerita nama atau ngenggam semengan bagi tadi ya.
4: Teman berita bagi tadi.
5: Oh, teman berita bagi. Okay, ngenggam semengan.
4: Kau jago, kau merap ini nyot terberap ke janda sepi ya.
7: Sikit
3: tekan. Sikit tekan. Sikit tekan. Sikit tekan.
4: Sikit tekan.
5: Sikit tekan. Baju celewam deh.
4: Aau, nyo berpedik mata.
5: Tambah jerbu tebal.
7: Mata kejai.
4: Tebal. Kan namera bini tadi sayau ke bini. Tetap berapa janda. Lepas baur ngot nyak lain deh. Tanda ngawak berapa aja gak. Aau, kan nyo tukar.
7: Cuma
4: matanya tukar. Tukar sih
7: mata. Minta balung cuma mata.
3: Minta baru.
5: Oke ya.
7: Bos bu mak tanya lah perahu sih kalau laju na bos.
4: Laju lancang kuning Vincent.
5: Okay yo, jadi song agak kaban tu kengimanya yo lama mana temu ngai tupenya skumanya nade ngau agak lama aku nang nak tupenya.
4: Kayat betisi di India kada apa kepet pintu.
8: Aku okay tupi aja baju pun dah beri orang ada tu yo. Baju. Aku sakit na.
7: Bisa
8: responsif. Tanya supaya. Tanya baju berada.
5: Oh irau merah.
7: Lalu tagging
8: bapak. Berdaugi seorang. Seluar kan jadi depantainya dong. Tang baju ndak jekin kalala LA laki amat. Ya
5: laki amat. Betul. Laki amat kayo.
1: Lama nada benda ibu ayan ngau tupi ya LA nya tangannya LA nya laki abad kini lah.
8: Laku amat.
5: Laku amat. Laki aku kan ya.
8: Hanya suba yo.
5: Ya suba ne yo.
8: Ya suba datunya. Laku amat. Ya ke di atas tu. Laki aku laku amat. Okay, tidak mendak tupi yo kuspiannya ni ke bertentang kau kawin doanya betul kau ya.
1: Ya betul.
4: Betul. Dengan dia menyadari, entik kami ada dia, okay tupi itu selapuak kau kami dia.
5: Selapuak
4: menyadari. Jadi engkau ingin ya laku amat, engkau betul.
8: Betul.
1: Ya kena betul. Saya tu memang flora aja.
8: Nanti terang.
7: Aku sampai betul.
5: Okay. Saya berengkeh meyo.
1: Oh, peningkat manjoh guys. Tidak kesalati nama kuah kita sebuah nyau carut, nyau capuah dalam kunti sehari itu. Nyau penuh TV kita. Kebenaran lepas kita ingin tu ulang tahun ke 6 CK. Temu gati lepas ibu orang ke segi engkau ngangkat program tu. Engkau kita juga di kunti. Pihak Mr. Boss Edmund Langgi. Engkau nampu you di Miri. Engkau berindah ke Kisuh Andar. Nyedia ke kita video klip. ke dia pos ngagai kita ba kucing bala insien ngau semua kita lah ya ke ngemujur ke sike kita ungku pesari itu mesti dua pengari hari setiap bengkas station eh. Aku ngai nebah lagu sike nya dulu tadi laban aku mai kita sebuah sama countdown kita mai ketinggal manyo sama meda video klip baru Carta Kenyalang ulang tahun ke-6 nya
5: mai otai baru sare tadi yo
4: baru na yo
1: ya ke ya ke lamanya sebenar kusong 86
5: pengingat aja nya ni
3: tinggal kenangan aja
5: okey kita berengkeh mai yo hala korang kamu dah nama otai ke baru sare to ba Carta Kenyalang special nam tu.
1: Anak gua ya,
5: anak gua ya.
1: Baru kan nariat ya,
5: baru kan nariat.
1: Ya. Aram kita sebuat dalam sama ngitung tau tujuh nyentuh ke satu aku tekan lagi okay. Satu dua tiga
5: tujuh
9: enam lima empat
1: empat
9: tiga
1: dua
9: satu.

0: Okey, nyanya cerita kenyalan kita baru dah dipandang ke. Okey.
1: Kira ada lengkap maga banyak.
0: Projek sedap miri nih mujur ya.
1: Ya.
2: Kami tunggu akan lain lengkap brand.
1: Mekeni ya dari bos.
3: Ente lengkap apa nama apa?
1: Mbak Nini ya.
2: Mbak Bukit.
1: Bukit ni ya.
2: Mbak Kelantai. Lucia nemu.
1: Okay.
0: Ni bala penyari kita dah datang magam.
3: Udah ada miri itu. Udah standby.
0: Ni flow dah datang flow. Nak lah unjui belama flow.
4: Udah.
5: Bisa ngapa ngapain. Bala nak jari Lucia nunjuk.
0: Bayar. Nunjuk ngacuk screen TV.
3: Mangeh mah gamah.
5: Anak memang ya, kita tengah ritual. Ya ke peserta kita stres.
6: Peserta stres. Namanya pengarah kami bisa siko lagi dalam perjalanan kita. Siko dah datang, aku ada ya lubeh lah kita orang ke penuh di negeri Ningo. Dulu lama, dulu lopuin.
5: Oleh putar berkahnya kalau lawan lagi.
6: Mana mutu yang
5: kita juri? Putar berkah.
3: Doa mudah punya.
1: Kenyanya Lucia juri yang memilih juri kita.
5: Mempelari juri yang lawan datai.
0: Sebenarnya berkenalan dengan juri kita yang mendiang ke pemutus minggu yang kemarin dulu. Minggu ke 36. Sorry kita nebah ke pemutus tu. Ibu lagi dekan-dekan TV kita. Aku kan ambil pemikir kita lagi tekan dang buat luar deden.
6: Jauh 50
2: ya. Lagi itu.
0: Kita dengarkan pemutus minggu nyen kemarin minggu 36.
5: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyua belakang.
0: Aku anda lemah laban sehari itu kejap sih 2 kejutan.
2: Perina ya.
3: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak.
6: Tukar ni. Anak minta untuk rempoh.
3: Bisa balas tu. Tukar ni awak.
6: Sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
1: Kita. Sikap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalan YFM.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Oh, mana lagu juara tu nih dong?
3: Ya. Tania dong.
4: Tania dong.
5: Anak bujang ayah kok ya.
6: Ya, terima kasih. Tania guys, Sili. Oke, aku belagu mainnya. Tapi nyari kelimbang deh.
3: Iya, mainnya dong. Iya, mainnya. Rendah diri mak dong.
6: Mesti lah. Ada lo nggak nu? Siapa ya?
4: Nama aku tuh kado lo nya ME. Mayu nang ngarang.
3: Nya ME DJ Nana.
6: Apa?
5: Aneh gue. Patut
4: kasih.
6: Patut kasih. Sudah kino.
5: Kita berandau dulu. Kita ngiga video klip juri kita dulu. Sudah boleh. Berandau dulu.
3: Okey.
2: Nama berandau. Orang macam-macam lah.
7: Tahu. Tahu. Lagi berandau yo. Orang ngepis orang kabarnya dulu.
6: Ya. So, berandau. Nah sabar dia tu
7: ngepis baca baca dia baca maka aku macam berita
4: bukannya pergi baca atau special ada
6: surat khabar Tamil ke baca ada dia
4: apa aku kira orang Tamilnya bukan dalam hati orang Tamilnya
7: ya tu asal sambut dia ya asal sambut dia flow atau flow yang baca ada
6: ambil flow no malu dia flow simpan dia dia
4: aku nyari ke surat khabar aku nyari ke
6: kita baru ya lah nah dia nyari kan.
5: Okey Flo.
4: Okey. Nombor 7 Mia Ari Kapiat ya yang hari ke Bintulu lagu kedibaik ya Nuan Nak Mutus Hati. Udahnya nombor 6 Anderson Ari Kucing yang pen ngari ke Kucing lagu yang Nuan dipilih aku. Nombor 5 Uka Ari Sibu ngari ke Sibu Mega lagu yang Belala. Udahnya nombor 4 Aurora Ari Bau yang Ari ke Seriaman lagu ya Bujang Sarawak. Nombor 3 Billy Ari Kucing Ari ke Miri lagu ya Pengerindok Terlempai di Pengkalan Sunyi. Nombor 2 to kene to ne MD Hadi kene macam nama to Hadi
5: Muhammad
4: Ari oh Muhammad mudahnya nadai di namanya nadai jaraknya ne yeah. Okay, Muhammad Hadi dah sengaja sira kucing tau okey ya Ari Serian ngari ke Sibu lagu ya Badok Kiruah aku pun Badok Kiruah ne okey juara Shelly Ari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Anak Bujang Ayah okeynya pemutus carta kenyalang Bani Shelly ke 36
7: Tania Limbang ya
5: oh Shelly-nya ada baik non sarita dong.
6: Engkai, okay Sili itu orang bukai.
5: Orang bukai
6: yang senjata kalah juara. Dengan Sili itu boleh sari itu.
7: Dengan dia menyadek.
5: Ya.
7: Oh, taja apa nih? Bisa menang minggu siti tadi. Tang pemutusnya nade puin. Minggu tu kusung magang kita.
5: Ya.
7: Ya. Nade berkawal ngau. Ya. Nade berkawal ngau puin minggu siti itu tadi nada.
6: Kesal nengah. Nada bos.
7: Kesal nengah.
6: Kusung magang.
4: Ngepun baru ne bos.
7: Ngepun baru, mungkar baru ne.
5: Muka lama baru masar.
7: Muka lama sila kagama
6: baru. Jaku Tamil deh bos.
7: Nampar endo.
4: Bunyinya magang. Nada jaku lain.
6: Cigo sempat. Panjai itu.
7: Ya, nak sempat. Benar belajar kami semua. Udah ada palau orang gitu udah tua. Ya, nakanya aja nama rendam.
5: Nama rendam.
4: Singi tahu de palau.
5: Oke. Kita sebuat beringkah engkau carta kita special enya minggu ke 37 hari itu ulang tahun ke 6 CK juga tajap ya kita berkala dulu engkau juri kita okey yeah. Kelipping juga sudah bersedia sudah kita berandau engkau juri ke di kangau ngagai konti di Miri FM kita ngeda kelipping itu dulu ya
7: ya
5: yeah. Bujaku mungkin tanya dia bunyinya.
6: Ni tahu nama mana dia bunyi.
7: Namanya api kan tu. Oh ma.
5: Nama itu keras saja tu dia. Ya.
6: Asal juri empu apa lagu dia? Ni juri.
7: Oh.
6: Nada suara, nada vokalnya juri.
3: Kena nak.
6: Kena.

0: Oh, pandai aja ni.
1: Ya.
2: Labang cecah labangan dah oleh
3: ya, ya pandai.
0: Baru kan juga pen gagai pemikir kami berkunci yang lepas dalam lagu. Nasib si Jimbo.
4: Nyanyi roi si sama celah-celah.
5: Tak apa dia pala.
0: Ni buat juri kita yuk.
2: Ngelalu ke penatai ni ngagai studio tu tuan. Nama berita selamat tengah hari ngagai tuan.
6: Selamat ngalih hari tuan. Terima kasih hau dan ngangau aku nyadi juri special cerita Bak Sike ke 6 tahun ni ya.
2: Tajaban debre awak ke nama tu suntu serkat ya oleh nama tu. Nah sampai
0: bersedia
2: nyukung sampai bersedia nyukung carta kenyalanya.
1: Kira ke ketua juri Sike
2: ya. Iya. Ya.
4: Ketua juri.
2: Ya, ketua juri. Oke. Hashtag carta kenyalan space special hashtag aku suka.
0: Ya ke hashtag aku suka sering itu nyari original ya,
2: original
4: pokok tu dah tahu original
0: original mama
4: okay me je special ni catatan yang lampu special
1: ya bapak ku juri pen bingung laban ke pengari step station tu segi kekalak juara magan ni
2: ya hanya denda
1: betul
2: banyak emeh dan kita sari tu 12 tu orang kekalak jadi juara di baik kita lalu seberaunya ngambil kabala peninga nemu tajapan udah kalak ninga promo kita yang lama tau ya sari tu tajapan utai ke dis dia ke kita yang guys semua sidak ke ngabo pekit nama tu ukai me ninggala utai ke ngemantop ke hati yang sekurang-kurang kita berterima kasih ngaga orang ke murah hati ke meri sponsor bakaya bahumat tuan Anyi Jana adun N49 gemah enggak mega DKNS Maju Enterprise Heaven Salom Enterprise Sister Art and Craft Rini Evena Josh enggak mega Alistair J ke bisa nyedia ke prize duit tunai enggak mega trophy ungkap sidak ke mujur menang bak paket ke dekat ditemu kita bak ujung program tu lagi ya.
1: Ya. Terima kasih ngai sidak ke penaja.
2: Terima kasih ngai semua bala sidak yang sebenarnya yo ko lama nak nurun tu. Nama nak tuju catat kenyalang tu sebab yo.
5: Tu mulai kepingan.
2: Mulai kepingan.
4: Kertas kerja yo sobat. Kertas kan moga wa.
1: Lucia.
4: Udah tukar nama Lucia tadi.
1: Dengar lama berita.
4: Ya kena. Ya kena berap ke orang pihaknya.
2: Ya.
5: Kebetulan nanti kita ngelansak yo nah tuan nah cerita kenyalang tu dah di nama tu hidup ke kita berengkari tahun 2021 sebab mayanya COVID lagi bisa ya
4: benong COVID mayanya. Aku pun baru pulai hari Kuala Lumpur gitu nah tuan mayanya 2019
5: ingat nah tuan
4: ingat tuan tua beranau tuan
5: kebenarnya waktu itu jadi engkau cara nama tu okay, kepada anda sengaja tang ada kali kita yang jago Melayu idea spontan tu, dah. Lebih banyak kita bisi lagu atau program kembali kita aram belagu. Kebenarnya mayu lagi ke program sebenarnya tu ya ke nama tu nama tu jadi pemun cerita kenyalang tu dah. Ambil kebanyakan aram belagu, aram berkaraoke. Udahnya kami sudah you tu tadi insian sangka aku bisa ngau mainnya sudah Lucia pun bisa ngau ngau sudah Bintulu aku nanti ingat sebab Bintulu mainnya tang ia ke dikingat aku mama kami dua you sih bisa lah kami dua you bana mainnya lalu tersebut ke nama Sike nih yo lepas kita bisa program cerita siapa juara catanya sangka aku dah ambil arinya lah nya cuma ya kebedau dia di dengar kita nya kenyalang tadi nang segi hari nama menua kita di Sarawak tanda menua kita di Sarawak
4: lambang
5: ya ke special lemat nama tu cerita kenyalang tu tajak pun dia nama tu program hari YFM Iban tang penyanyi-penyanyi tu leh hari Raban Bangsa Bukai tang main lagu Iban. Semina ya ke suah main lagu Roputih daripada aku. Kristina Jam Suntai.
4: Oh ya sikit tadi.
0: Ya, ada dia bukan lagu yang bukan love story rock baik.
4: Ngau lagu gon ke 10 klik
5: buat gon. Ya, ingat aku knife-nya lah.
4: Lagu ya, Rockwell.
5: Ya, jam orang ke nyelai kelamel. Pulai ke tujuh tadi, yo nang kena kita ngiga penyanyi-penyanyi bakat baru. Kata kemayar itu. Kebenar ya, berpun dari cerita kenyalang tu dah 6 tahun ditumbuh ke kita. Mayuh penyanyi-penyanyi ku dah ngerekod ke solo
2: single sudah ya kan. Ya kada dari program tu dah ni.
5: Betul. Ya, betul ya. Hanya mah sekedar dari nama tu kebuah kita bisa cerita kenyalang sampai ke 6 tahun.
2: Besar itu.
5: Siti agi pada aku 7 tu yo. Kadang-kadang ambil ke banding lagu ke juara di baik Shelly itu tadi. Nanti sekedar-sekedar catatan. Dia boleh lagu anak bujang ayak tu boleh nombor satu. Nanti tadi catatan kenyalang tu boleh ngangkat ke lagu-lagu lama. Di baik penyanyi-penyanyi baru. Kadang-kadang tu ingat tahunya di Jakob Kemayar itu viral. Popular. Hanya Jakob lama popular dia tu disebut orang viral. Di kemandian lagu-lagu sudah Anderson ngalai ke lama-lama tu lagu Lucy itu tu dituju ke Shelly ngege dom tu. Nanti dom ada yang kena cuci mata tadi. Anak bujang ayak ya. Lebih yang kena cuci mata ayak bujang anak. Oh, tu ni aja ada mana ringan dah. Kita itu anak kalau kena cuci mata, aku kena cuci mata sama dom. Anak beka.
2: Aku tu nak leh tagang ni yo.
5: Sama lah yo. Tio pun kena nak leh tagang.
4: Nak leh tagang ni, leka mata tu. Kalau lain, nanya sana kelai.
3: Kalau hati macam mana, nak pedal lagi embo.
5: Beka kerja
3: cuci mata.
5: Hanya pasal baru. Tang tu ayah bujang anak.
0: Ya, tang dom dah mudah berkecil hati, dom dah mudah seribu.
4: Lala aku dom.
0: Ya, jiwa ya kental sebagai Roma irama Limbang.
2: Ya, lelaki kepenuh di Limbang dom. Ya, tampon puji.
0: Jangka aku dom tadi ngambil gambar di nyandih bah tiang telekomunikasi kita bah Limbang dia ambil di gambar mana nyandih bah dia pose bah FB segi barrelnya dom.
2: Ya, kira tampon mimin ering iyo.
5: Tampon je.
2: Okey ya. Lepas nanti kita berarti ke lagu ke di Tengkebang kami semua dan segi tujuh catak nyalang tau kena ngangkat ke orang baru dalam industri music menua kita. Ya, aku seminang ada yang mirip aja tu yo. Ya, aku dah muju ngerekod single. Kada buka ya, ukai aku nak ingat ke tang laban de mirip tu semak ge bate de yo. Maka Lin Sike de Kinet Erika rekodnya ke nyada ke lagu tema catak nyalang. Patrick Unju, Milly, Andrew Balan baru rilis kemarin single ya. Bradley Hans, Jacinta Olivia kita sama bela nemu oleh Jacinta atau Siko Arismi finalist ACSJ api lama kudah lalu dia tahu ya benuang ngau orang masuk kit Rising Vone obas program reality TV ba ke dia tu station private bukai dah lupa yang megak bisa anak buah Lin Sike Christina ngau megak actor gaun nya ya kau dah mujung record single hari ya kada kekalak menang hari Sike Mirai itu ya. Ya kekalak ngari ke Mirai. Okey, kira kepanjang cerita kita sebuat lalu nanti aku dah cabut undi Sri Aman dulu ditangkan ke Miri kita ngaji Sri Aman benda tu ni yo.
0: Ya betul.
2: Kamu dah pengari hari Sri Aman kekalaknya di juara cata.
0: Oh, lalu berengkah ke mana kita di Sri Aman
7: lah. Ya.
4: Terus izin.
2: Aku nyenak ke seminak kamera pengari Sike Sri Aman aja atau ini orang ke berjakau atau pempu menjara mengapa bertemu ke dah ada mana baju kena ini
4: ya kumpel lama mesti ngelawa dia menyadik.
2: Aku nerima utai gambar ke kena kita ngagak posternya terkenyit ketika siapa mesti atau iya kau kai.
7: Okey, jalah. Okey, terus.
1: Mana bajetnya darah.
2: Mana Maya katanya benar Uri matu buah gambarnya yo.
4: Oh, kata ndak.
7: Okey. Benar ya, maka tubuh kami.
5: Orang ke lama-lama yo. Orang ke ninga di luar lebih ge balan nembe ya. Lebuh noan nyebor Uri itu.
2: Aku mai Uri.
5: Kan ngangkut tanahnya, kan tampung kita.
4: Nya lori.
5: Nya lori.
4: Tururi.
2: Uri nya
7: Oke. Jadi lepas kita percaya ke ukai percaya terhadap nama satu cabang ini deh. Aku segi media nombor satu lah. Jadi kita hari saya mantau kira nombor satu lah. Baca okay, tanya lagi pan boleh nombor satu na Patrick.
4: Nama rende.
7: Okay, jadi kita terus boleh ngah pengari kami hari Siaman itu neh ukai orang ke nama tu tadi ukai orang ke baru ke tu. Dan suah boleh ngah kita baca nyalang selalu mai Siaman juara. Kita terus berandau ngau Patrick neh. Patrick nama berita sari tu
8: mana?
7: Yeah. Patrick tu kebenar ya juara bak bulan 1 2026 tu tadi.
2: Patrick tanya dia juara.
9: Tahu ke bulan 1
2: kenyau hari tahun berapa nengah so Patrick?
8: Ya. Hari tahun 2025.
2: Agak ngena telefon mayanya. Nah, Patrick ah.
5: Udah nurun yo.
2: Ya, nurun ya.
5: Udah nurun ke Konti.
2: Udah nurun ke Konti. Sudah semangat.
7: Berapa kali nuan kala? Jadi juara tuh Patrick
8: 28 bisanya.
7: Nyong kali.
9: Singkau mari mini studio.
5: Nyong sama ngumur aku.
4: Jauhan ada discount ni.
5: Sama umur aku.
4: Pemayuhnya
5: tadi kok kurang dengan.
2: Baru 28 tahun
4: umur.
5: 28
4: leka.
5: 28.
4: Tim kandian yang tadi nyo penuh beki ya. Oh. Nyari kamu dah baju nan Igat Fedek. Lepas aku kamu mari markah nih.
9: Berdiri dulu.
4: Kamu dah ya.
7: Pemasih dah atau ngakiam kita.
5: Udah boleh pingat
1: pingat juaranya.
5: Ingat juara 28.
4: Oh ngam, oke, okay. Markeh, oke. Okay.
7: Patrick tuh kebenar, oke. Semina suahnya di juara bercetak nyalang tang bak pakai belagu ke diatur bak pengurami di Sri Aman itu pan. Suah nomor satu, ne Patrick?
8: Iya, betul.
7: Ya, jadi dia tuhnya benung ngante ngakak single.
8: Ayah,
7: abri saya bisa tang apin.
5: Tidak berguna korang jadi ngiga video klip, ngiga aku tu.
9: Nada aku, nada orang bio, ante bio tio.
7: Ante ni tiap aku umur 28. Agaknya laku darah dan anak mula. Orang kenapa ya senyap membenarkan melulus.
9: Nada dari dua orang baru.
0: Okay, lagu dibai Frederick.
5: Dia tu bisa naik
8: bayar tuinya. Lagu dayang bintang, lagu tungkat semangat dari Mawat.
7: Okay,
0: balamanyu FB kita markah 20, hari juri NK Yonggai 40, bala penyampai radio kita 40, semua ya 100%.
5: Tete juara 200 nah.
7: Okay. Lalu ngan nama dah kata nih, aban top peluang kami Riz Yaman nama tong laku kota ke bisik belakang kota nyadi kota itu tadi trofi kita itu.
0: Oh, mangku yang
7: awal sebut dua ya.
4: Oh, tengah ulen sih, tengah.
7: Awalnya bisa apa belakang? Kau tidak bisa mendak live.
9: Angkat ke? Nara kau mendak, nara berhenti.
0: Awal lagi lah. Awal lagi baru mendak ke belakang dulu.
7: Aku mendak trofi. Tahu ingat aku nama tu sobat neng. Jadi
2: pemain terbaik
7: belakang yang peringkat bahagian.
2: Udah nyadi komen betul.
7: Nadai.
4: Udah semua menyadi neng.
7: Aku nggak nyadi kumah, nggak ingat pakai kumah. Tapi boleh nemu dua, nangkan kenya temu orang nak baji. Aku mesti nemu satu.
0: Ayo, jadi kumah simpang temu dua. Bapa Fendrik, lagu dulu. Jam kita dah cukup lagi.
2: Okay, bapa. Okay.
5: Kami itu banyak mata kerja kok.
4: Nama
5: Rundeng.
7: Baik, siapa jadi juara minggu tu? Kejap. Yes.

0: terima kasih.
1: Terima kasih ya, Frederick.
2: Okay, pembekit kita di Keterbahari Seri Aman Manu Sabuang Insin Frederick Tungkat Semangat.
3: Kena masa jam nyerah harga juri kita juga. Komen lah.
4: Okay, Frederick, nama berita hari itu Frederick.
2: Mikrofon dah, Insin.
4: Di sini
0: mana?
4: Mana ya?
0: Bisa.
4: Ya, oke. Gap mandek ngali hari itu berdak ko. Oke, ambek kena buai masau secara aku terus direct agi penjurian lah. Bagi aku tidak ke 12 ikut pembekit temunya ko DJ Brenda tadi. Nada itu perlu ke ditanya ko gila tidak tahu awak leban basically tidak tu dah nemu gaya belagu. Leban nama-nama ke bisik rintai nama bisik bakul di topan sikit nama-nama orang hebat. Yang udah step another step menuju ke industri muzik kita Iban jemeh lah au. So Frederick, secara visual yang one udah on point pada aku neh, nuan dah nemu kena bergari menjadi seorang penghibur, and then secara vocally pitching nuan nuan po artikulasi nuan, nuan po tempo semua nada masalah on point, dan nuan sangat bijak mengatur key nuan, landik modulate key yang tinggi terus pergi key yang rendah tanpa sebarang kenika madah ke kenika ni modulate key nya neh, dari modulate key yang tinggi ke key yang rendah, key yang rendah ke key yang tinggi, nadai penimpang ya,
3: nemu ngatur
4: ya,
5: ngatur ngubah
4: betul. So bagi aku nadai masalah banuan, so all the best nujunuan ba dunia pemerintahan di dekat datai.
3: Okay, terima kasih juri.
0: Terima kasih.
3: Aku suka.
4: Aku suka. Ya, amat.
2: Kembali ke dunia berumah tangga tadi, yo. Kesal ke. Okay, ngalih ngagai pemikir kedua.
3: Ya, pemikir kedua.
1: Awak. Topan nama tu si kori orang ke selalu mai Sri Amannya di juara, ya muka juara bulan 7 tahun 2026 tu kemarin ne. Awak. Jadi, mulai sama tengah hari ngagai nuan tu Aaron.
3: Aaron
1: Roni. Tau ya, gamal ya. Biar-biar makan sedar tau.
2: Aku ngelar ya Mbak Lala Junior.
3: Nah, tang sebenarnya agak semua pengeluar program 6 station munye ko dah di semaya kita merek puan terus ngagai kami 2B di tau. Laban pak pengujung program tu lagi kita akan mansur ke siapa ke menang bak program carta kenyalah special kita tau.
2: Okay,
1: kita terus ke Aaron nih. Ni buah beranau mah ngai kerja.
2: Ya, ya, betul.
1: Okay, terus ngambil nuaran wan tu Aaron. Ngarap ke Aaron pan uliah mai kita juara ba catak nyalang special minggu tu.
2: Ya, belagu berdiri ya.
1: Beri kita sih. Ini tu dah setting sudah kai, makai mana atau.
5: Stand mic nya tadi Aaron. Beri kita sih bimak stand mic nya.
6: Kalau lagi nyukan tepak belagu lagi. Ya, kita ke kemenda ya gaya ya.
5: Baik kena jadi
6: ikut. Ya, mesti markah magang.
1: Okay, jadi kita terus ninga ke Aaron ngau lagu ya. Lama lagu nuan Aaron?
7: Sarik tu aku dekat mic lagu bertajuk Midang Belalai dari Alex One.
1: Okay, kita terus mendiang ke Aaron Ronnie.

0: live deh laban te ngau music nya kiranan tu dingai ga suara ya.
1: Iya.
0: Apa manahnya wah. Haru-haruan tu dipilih aku baca taknya lang special minggu tu. Nah, terima kasih Arun
1: ngajak yeah. Man. Mm-hmm. Bala peningga kita ingkan nya bisi ana dara hairan tu agi single. Nadai ga salah.
2: Iya. Tanya hairan.
3: Kita ngaga juri kan ingkan komen dari juri
1: yeah.
3: Kita. Oke okay, Aaron, selamat ngali hari.
4: Selamat hari-hari.
3: Oke okay. Om ada insin.
0: Oi.
3: Minta smart kita hari seri yang mana.
0: Eh hey. Oke okay, dan nalemu nu agak medak deh. Made
5: nyak pedak kamu.
0: Terima kasih.
5: Oke okay, jadi dua-dua anak sabung hari seri yang mana. Fendrik kau Aaron aku. Aku sengkawam sekali au. Leban bagi okay. Aku secara visual, visually, vocally memang ada masalah. Sangat-sangat ada masalah. Seduai nuan udah bersedia untuk menjadi penghibur pelapis yang industri kita lagu kita iban terdekat datai dan Nuan Made Aaron sangat kreatif mengalun ke lagu tau lagu bidang belalai nadai nunda penanyi asal ya neh and then Nuan ngemai cara Nuan po Nuan kediri dan Nuan po voice control sangat-sangat terkawal Nuan po note sangat sustain meaning that Nuan po pernafasan terjaga. Mungkin Nuan dah nemu teknik nyanyian yang betul lah. So bagi aku terus ke singkang seduai, terus sukses dalam industri muzik kita Iban, kemaju ke bangsa kita Iban. Nak ajak hari aku.
3: Ya, yeah, hashtag aku suka.
5: Okay, ya betul. Hashtag yeah. Hari NK Yonggai, aku suka.
1: Aku suka.
6: Okay. Aku nak nemu spelling tu betul ke tak?
1: Spelling siapa?
6: Iron
1: tu. Iron betul.
6: Betul lah.
1: Aku lah.
6: Nanti dia jadi penyanyi betul spell dia lah. Awak kami yang main gak bar.
1: Iya.
6: Untuk YouTube.
1: Aaron Rooney. Namanya dah nama seni dah.
3: Awak pula dengan geng nak masuk jam.
1: Kita geng Globi.
3: Yo. Geng Globi dia tahu. Kita bisa peserta keterubah kalau jadi juara carta Y Family. Awang Muhammad Faiz. Betul nak awang?
7: Betul.
3: Okey, hanya nama lagu kena mai nama tu salah tadi nama lagu kena baik nan
7: Reta Berga dari Van Kelvin.
3: Oh, Reta Berga yes. Lagu ke mai wifi mirinya di juara cerita kenyalan special tu nawang ah
7: insyaallah okay.
8: mesti
3: okey nego ai aku ngejas tu lawang okey kesoh ka mama wang ah nang lah laban sida streaman ke station buka ya
7: oh ku cuba
3: okey abah tiga
6: dua awang siapa nama tu dia.
3: Awang Muhammad Faiz.
7: Yes, Awang Muhammad Faiz.
9: Awang oh, baju ini. Kira bajunya semua.
6: Kira Faiz betul mana?
3: Ya. Faiz. Simpan Faiz saja lah dia nak awang.
1: Ya. Yeah. Oh, nak cukup ke klinik apa TV kita?
3: Kan klinik nak cukup.
7: Kalau
6: panjang. Kalau
3: panjang. Kita ke rindu ke awang tu balajur awam. Type 10 hujung udah berlagu lagi. Okay, 3, 2, 1.

0: Terima kasih Wang.
1: Nah, nak rindang kita ninga Wang belagu. Nak munyi sila.
2: Calon juara kita minggu tu.
3: Makanya Wang aku keliak tu. Okay. Aku pergi belagu bersekua pom tiga semua. Alba aku ingat ke bajunya. Sikit bisik ke bajunya semua.
2: Makanya sekali.
1: Makanya
3: style. Dia tunjuk nombah punya deh. Gantul lah lemari je. Enak kaya.
1: Kira kambi orang punya bos ni.
2: Ya. Ninga komen juri dulu Wang.
4: Amat lah Wang. Baju dia sumpah keliak ni bos.
3: Gantul lah lemari. Mu kecut.
4: Okay, nuju Awang Muhammad Faiz.
1: Yes,
4: Awang Muhammad Faiz. Ya, selamat ngali hari aw. Ngada ke lagu reta bergari Van Kelvin. Bagi aku nuan nada masalah hari segi sebutan nuan. Mungkin leban ya berbangsa Melayu. Tapi bagi aku okay gak sebutan dek udah ball. And then nuan pu rendition dalam nyanyian. Sangat sampai ke hatiku. Dan pemilihan lagu tu, lagu reta bergatuk sangat-sangat tepat untuk nuan lebar aku nemu. Tu adalah forte nuan. Lagu-lagu balada. Ya? Yeah? Kan?
1: Yes, betul-betul.
4: And then, nuan dah pandai. Landik menggunakan multiple of technique dalam nyanyian. Di mana nuan empu belting, nadai menjerit. Nuan nemu ngena falsetto bapat yang tinggi. Yeah. Whenever you reach the high note, nuan nadai menjerit. Bagi aku nada masalah lah tuan. Nuan pun salah seorang yang sudah bersedia untuk menjadi penghibur kami bak dunia pemerintah.
1: Ya, terima kasih.
2: Hashtag aku suka.
1: Ya. Yeah.
5: Yeah. Aku muda baju juri kita hari itu maka doktor ortopedik.
3: Yang membedah siasat orang belakang.
5: Ya, cara yang aku pun maka nunggu sedap pesakit.
3: Maka postmortem dah. Ya, nyaruh. Sikit arwah.
2: Baik, dia matai.
5: Sikit patutnya di juri. Okay, terima kasih NK Yonggai.
4: Sama-sama.
5: Yeah. Kita terbaik ngagai peserta berdua ni yo.
2: Okay, yang ngagai
1: peserta kedua. Terima kasih Awang, okay. Serta santai lo. Okay.
5: Awang mana diri kau Awang ya? Awang mupok.
1: Awang mupok dolok kau ya.
2: Okay. Okay. Ini gambar radio gak kak.
5: Ini gambar radio.
3: Nama penghibur lah. Faiz selawang. Awang.
1: Iya. Amat.
2: Atau calon juara kedua Mira FM tu yo Madaya.
5: Tajak ya udah mandangkan tiannya tang puan dah berjalan lah.
2: Tu kira ke.
1: Oh, jadi tu.
2: Bala anak buah komputer dah baik tu si genang juara ngelop ba Mira FM Subaga dah. Okay, yang lalu ke penata Kembali.
6: Anak kalau bagi ke mereka puan dia anak buah.
2: Nah, ya. Lawan juri ke mereka ya aku nak naik.
5: Okay, hari ini sepanjang mata
2: Kimberly ya.
5: Kimberly nih.
1: Kimberly penata hari ini toh.
7: Orang dia bapak Miriam po.
1: Sikit orang Miriam.
2: Hari Rantalogai ya. Toh. Sikit orang dari Sungai Gemah kenal ya dek. Okay, nama lagu dah baik. Tengah hari tu nak mai kita nyingkangnya ada juara.
7: Lagu ke di baik kosar itu ianya lagu Ari Dayana Shini Singkang.
2: Tahu sikit Singkang agak juara, tahu dah yo dengar kita. Okay, 3, 2, 1.

0: Kembali.
1: Terima kasih Kembali.
0: Hari wife and Miri.
1: Oh, dua dah mana hari Miri ni yo?
0: Ya, jadi ya. Kita ke dengar komen dari juri profesional kita ke diundang agak studio.
1: Iya.
2: Hello Kimberly, nama berita sari tahu.
3: Mana?
2: Mana? Okay.
0: Dia nak sini beri mesti medak kita live, ya, mesti beri komen.
2: Komen.
0: Steady Kimberly, kau ya.
2: Okay. Nujun wan madik Kimberly, nyada ke lagu singkang daya nak sini. Tempo ngau pitch. Pitching kena jaga sedikit. Oh, bisa here and there. Nada mayu. Don't worry. Engkau ya kalau kesal, pak kalau pas piak,
4: piak engkau. Piak juri.
0: Piak juri.
2: Tapi ton suara yang sedap. Oh, ton suara yang sangat lunak. Mm-hmm. Dan aku bagi tip di Nuwa Madai untuk lagu-lagu genre balada begitu. Memang perlu kena kau nyebutnya kawalan vokal yang kita terjagalah. Kita tempo intro kita kena slow, kita tempo pertengahannya average and moderate, dan towards the end nuan po percaya yang tadi a bit terkucil, perlu hold note nuan bari out, beri lagi bagian hujungnya, tutup dengan ending yang bisa mulai pengingat dia kami ke ingat nuan belagu. Okay, leban untuk pertandingan untuk pekitnya dia aku agak tegas lah beritahu ni. Okay. untuk nuan bak masah akan datang, then after the solo bridge baru nuan build up. But first tadi nuan agak malu-malu, tapi lepas solo bridge baru nuan build up. Okay. Baru nuan panas. Tapi overall nada masalah, ton suara nuan sedap.
0: Aku tetap suka.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oh, kira-kira ada manual lah penyakit dalam badannya nih.
0: Nadai. Oh, tahu ningal ke pemutus berujuan lagi. Oh,
4: yeah.
1: Okay.
5: Tahu sudah memilih itu sekaban bagaimana anda menjadi
1: ada. Ya. Manual menjadi hari saya apa itu ini.
5: Tanah punya belagu. Datang ke juri kita tetap membuat penemu tengah hari.
1: Ya, betul.
4: Juri kita itu tetap punya koya ukai bias koya tumu dan mesan tadi.
5: Tanya penya tadi
0: mengira.
4: Ya, nak ngira kapan nih?
5: Itu banyak setuju.
1: Tang laban aku dah muji ya bakal dutur ortopedik ni menembu lah nambah 50 kecil.
0: Ya. Tadi dia. Orang seriapan insin mada hente mintanya di model clipping video tadi. Aku bayar nada orang ngai orang mada ko yo. Mayu harus ko mada komen.
6: Nada ko jako ko munyanya.
0: Nak laku ko sedai.
6: Nada.
0: Sedua ya Lucia munyanya tadi yo. Aku mada mayu orang komen. Mayu komen orang sigan mama de jimbul. Saya kami mimpi mada ya data yang cetak ngalang ko rayo.
5: Dan ini.
6: Kami nadanya bu, kita bukannya sebenarnya kita tiganya, kita kena tupinya. Awal mada kena tupi, nama kebang kena tupi, nama teh kelalai kita bepala.
5: Ada segitu.
0: Ada teh
5: lalai. Ya,
7: betul lalai.
0: Tutup orang.
4: Lalai
6: ya.
4: Lalai
0: teh.
4: Okey, dah main si lalai teh licin, pelabak.
6: Ada si licin. Ya, kasebut kau tadi.
0: Orang. Orang ni mesti kada tutup ni yo.
6: Kita pada muyan sedaya tumu muyan rempo.
4: Kira lalai tu licinnya.
7: Sisi kutung markah menung menjalai dia tu.
0: Okay, orang ada ada yo. Okay kita ni ada banyak.
5: Kurang
0: ya buat. Orang yang buat ya. Orang Indo atau baji ya umur 18 ngagai 35 tahun.
7: Limit ya.
5: Laki dia.
0: Laki 40 ngagai 70 ayo.
7: Nya aku. Dia sama 70 kata.
6: Yang kawum kita nya. Kita anak sengkawum ni.
7: Okey. Nya pelora. Tau sedia
0: ada. Nya kita sedia ada pelora. Ada
7: gigi flow.
0: Ada.
5: Nah lawan dia flow ni kan tadi.
0: Ana lawan
5: dah. Saya juga sesama.
0: Nanti sesama 35.
6: Tupi sedak ya. Tupi kita nya buka. Tupi kita buka dulu.
0: Okey dah. Ambakah kengimai aku tahu deh. Baik-baik ke dalam karena sebulan terduti deh yo. Udah nebah lagu awas mengerindau deh yo.
7: Okay.
0: Reti-retinya. Nyoka datai badan dah. Ini yo.
7: Nyoka datai badannya tadi kira 3-4 singkang bisa.
5: Pengalaman ku kerja beridio yo nya lagu depasannya bisa reti.
0: Sama dia aku setuju
7: mah. Mayu pakenya.
4: Kami dari kau lagu.
0: Aku sobat deh, begolai ngemar ngemar pengalaman dalam lagu tahu.
7: Tiba-tiba lagu lu nyade ini mah deh.
0: Oke. Tahu tinggal ba playlist pengalaman. Lama hal teman kok.
5: Tujuannya deh ini yo.
0: Amar yo pengalaman atau debuai gitu.
5: Tujuannya di PN yo.
0: Amar deh.
4: Iya, nada masalah ke kami lebah lagu aus perindo neh aplo Lucia.
7: Nada
4: lambatnya semina kami aja ke demo suhaus awa.
7: Ya, nanti ke buahnya lah nyo.
5: Ingat deh flow jadi. Jadi
7: kamu jauh.
4: Nada salah ke aus perindo.
0: Ngai kelimpas 35 ya nih yo.
7: Tahu.
4: Nada enggak cau ke limpas 35. Nada
5: dulu kami flow.
4: Asal nih.
6: Minta tolong kita.
5: Lama lagi.
4: Bisa pala dah licin.
7: Bisa pala dah
4: licin.
7: No.
0: Okay, itu sawat sawat naga pala licin kata yo. Atau pangsia ga atau pangsia dah. Okay, kami sebuahan pangsia.
5: Sebuah ya.
0: Oh, baka pangsia dan ada ke orang laki ke laso dia. Orang laki laki ke laso palanya orang romantik yo mana?
5: Mana
4: belit
5: lagi. Setuju gue.
4: Ya, leban jalai licin.
0: Kayak pedah deh bala nama tuh selebriti kelaku deh yo.
6: Minta nyawa kan minyak bu kita tiga kan.
4: Yang perasaan sekali.
0: Selebriti kayak popolanya yo, apa nama? Oke, bang lagi bentul lah, bisa cukup jam lagi.
1: Oh, nitia ke rupiah coba dunia kita lah.
0: Coba dunia lah, lagi belayar
1: bang. Saya mau ngeri, ngeri dengan flow.
5: Lagi orang kawas ke.
0: Lagi orang kawas tau.
7: Ingat ya?
4: Di Jimbo.
7: Ya, Garia dan 18.35, ingat kan?
5: Nge-flow tuh dah lama, dah suka
4: aku. Maja, aku minta katanya, kak belagu. Kan kamu tanya pengaruh kita
6: ya, kak belagu. Ya, sebenarnya tau dah ngasuh on tuh, flow. Hari baru atau ya.
5: Kau beli tupi. 35, nah tupi.
6: Ya. Ini lawan flow. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya ke romantiknya.
4: Iya, betul. Sudahnya.
1: Oke. Udah mesti dia Jimmy ya.
6: Iya. Oke, sesadi. Sadi dan saya suaya nanti gua.
4: Oke, okay. Oh, tong kami.
5: Tidak ada puas hati dia, mau dikau.
0: Oh, Imi. Ini Jimin ada yang ya. Aku.
4: Ini ada.
5: Masih berapa gini?
1: Zoom dulu gak gini.
0: Oh, Tuan. Nama berita, Tuan.
7: Hari ini saat ini
0: hari merude ya.
7: Merude?
5: Itu saya dah king ini itu bisa 7 tuh tuan.
7: Oh ya kira ke interdius.
5: Ya kayak mendah gede mendah ke flora.
7: Oh oke. Okay.
4: Ini kamu bisa mau telepon ya. Aneh rau. Aneh si ibu ngatur kami.
7: Tak kena nombor 18.35.
5: Ya, kek kan tuh.
4: Analah flow.
5: Enggak kena nemu jalan ya.
7: Ya, dia tuh jerubu. Ya, lagi salah berap.
5: Ya, cara magang.
4: Oke.
7: Oke Jimmy.
0: Yang medes kanan tuh.
7: Awak bawa Jimmy.
5: Awak kena bawa ke dunia.
4: Nama
5: Anda malah ke Flora aja, malah ke kamera.
7: Malah ke kamera. Mikrofon Anda malah numpil ke? Aw, Anda malah numpil mikrofonnya. Geram, ame geram, tama neng punya nama.
5: Yang jual belakang segi gaya buahnya.
8: si ibu akan nyua kami berkepala kita nya.
0: Ketumbang dan nyua.
7: Okay, nama lagu Jimmy.
0: Laban orang ada nada nyeram nyua nya ketumbang.
7: Aw nada tu nyukuang nama deh. Ruiwan Ruiwan.
8: Ane kira ke sida ya Jimmy.
4: Aw nama lagu Jimmy.
8: Antara tua.
5: Antara aku itu apa ya? Jadi
0: dia ada
5: jadi lagu main. Ke kade baikku, kayak jadi lagu ke kade baikku tu, lagu meligai pengerindu.
0: Angkai,
7: aku sih kena nyangka.
4: Cuan nama,
0: cuan nyai mai.
8: Tujuh ngaji insya nih, insya rindu nih kan?
4: Iya. Okay,
6: tu mudah nujuk kalau lagu tu deh doang.
8: Masuk dia.
0: Aku bukan yang terima kereta pengantin aku mai.
7: Aku tukang belah man jadi. Aku landi ambil belah.
8: Masalah kita nak dikangau ke mana game?
7: Hai.
0: Okay, lagu-lagu
7: lagu je mai, lagu-lagu.
5: Kalian kira kami lagu.
7: Hai par, lagu deh par.
8: Ni par kutai kita tu. Okay Jimmy. Ready.

0: Ya, terima kasih Jimmy.
1: Okay. Ketahnya buat nama Jimmy itu. Terima kasih.
0: Ngetah aku tak sikit nyawa kami.
2: Ana
1: malu dia.
2: Ana malu dia.
1: Ke kami. Ngari ke kita magat. Semina komen orang nyonya rumah ona babuai.
2: Aku sikit mo.
0: Apa yang cukup timpo anyuanya.
2: Mama ga jerbu ba mir ba bintulu de. Age kena ada jerbu de. Ya.
1: Na nama nama nyo. Na de orang majahan yo.
3: Na de nya yo rumbau.
1: Rumbau bo nyo. Babuai.
3: Anti rebah na rebah babuai na rebah. Nah, buah.
0: Kedai yang baik kami buah.
2: Kedai gambar flora nya, kakak kebun.
0: Lalu
2: suruh kita ngegak. Ya, bisa orang maja, enggak bisa nya buah ya.
0: Aman. Berapa tandan sawit udah ditanya kau diangkut kau.
1: Ni dah. Ngagak juri kita bah.
3: Oh, juri, engke guys. Ngagak
0: juri lo.
4: Hello, mi nama berita sarito.
5: Hello, inya engke yang ai. Mana?
4: Mana aku? Nama buah kelapa belakang lu dah buah dah.
5: Hari tahun kemarin. Ya.
0: Aku babam nyana oleh aku keplau nak oleh nyamuk kena deh. Sampai hati kita tu.
4: Okey. Tanya nuju lagu Meligai Pengerindu tadi. Bagi aku overall nak ada masalah nuan persebutan nuan tempo nuan pitching nuan ada masalah cuma nuan first note tadi bisa kena kena buat nuan bedau ndak ready laban bagi ayah nah ini mode kan tem masuk ko laban kita kita madai perkara yang pertama ada pendiang ke bala juri segi not pertama kita ya sebutan nuan ya ke terima kasih sulu dan nanti dengar aku nama tersebut ya aku tapi oleh aku nangkap nyanya lain untuk pekit ke nangkan ketua ilah berhati-hati dengan nuan po first note dan visualize lagu tau nuan sangat sempurna perfect nuan membayangkan kisah nuan dalam lagu tu engka bisa utai mangka dia pelabak kah kau tau
1: bisa tuan
3: bisa cahaya ya
1: ya yeah, yeah, first note ada bisa tanya lepas yeah. Cahaya yang acau
3: ya
4: nya nda na mongga ko madik flo
0: flo ya ane nyukong ya nuan juri
4: aku nyukong nem ane ya ane madai
1: maka cerita Ratu Baram sebab tuan
4: ya
1: ingat nuan nda tanya de Ratu Baram regata arenya de kenal kan udah ngambok sebenarnya bekeni ko cerita nya bedau ga
4: bedau nya
1: bedau
4: lagi pain tole dambai
1: boleh dambai
2: kami malah kan lama mah dengan
1: nya me ceritanya ngerampit pun kelapa nya
4: ngerampit kelapa
2: ada de pun kelapa ada bung kebuat yo pada Jimmy sedua flora
0: ada angin itu
2: berarti ya mat pun kelapa tu berarti kurang
1: jadi saksi oke bang aga calon kedua
3: ya calon kedua
0: calon kedua okey
2: okey bisa calon kena naf lah
1: bisa ya sila
0: kedua baluah ada lagi bisa 100 kelalu
2: calon kedua
0: ke okey
1: laki ke calon handsome? Kedua kita
2: laki
0: nah pun juga calon sikit laki meh
6: Naiko, kan flo?
0: Ya kan, ada kita kami tu kan ingat Indo. Kelala, lo ngaji kesal lagi. Okay.
2: Nama
0: apa? Siapa nama?
7: Siapa nama?
8: Hello. Okay, nama aku Denny Gera.
0: Denny.
3: Oh, Denny Gera.
7: Denny si Gasa Bintulu.
2: Tak tahu.
1: Tahu. Kira ke bayi dia tak bisa berminatnya kelai dulu nanya-nya.
7: Nanti salah ke. Lepas aku
0: rumah ya.
7: Lepas aku nyukung flow
1: cerita. Nanya dia dah meraih rumah ya. Dah ringan bayi tak ada. Nombor telefon yang ada simpan deh.
0: Nah, ada sengaja anak kalau chat ngopi. Okay, B ga. Okay, Denny, nama lagu kebaik tuan.
7: Okay, kira praktis minyak tadi.
8: Sada aku.
0: Yang maja.
8: Lagu lai dari Henke Yongai Bu.
0: Lagu juri.
1: Oh, lagu juri itu.
7: Oh, okay.
1: Tiga, dua, satu.

0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, Denny. Okay, dah kami hari Bintulu telah.
2: Okay, terima kasih Flo. Dua ikut pembukit dari Bintulu, Jimmy, kau, Denny, oh, sama Wai-Wai belakang ni.
1: Ya.
2: Ngarapkan tak rumpau lah pengerinduk di Bintulu ni.
3: Saya sebuah okay. Irawan lah bahagian pengirin lama sebuah maka cerita Madai ini Madai itu
4: saya ini salah giat ne.
3: Salah giat itu saya malah bahagian ini kenapa saya celom lagi bahagian juga kita tak.
5: Okay, hello Denny.
0: Hello.
5: Ya, nak sinok-sinok dia dia tengah hari tau bisa kita merindai yang dia nandang ya nandang so kira waktu. Okay, nyada ke lagu indah dari N Ke Yong Gai. Okay, so Made Denny, bagi aku hati-hati mimet ngau tempo au bisa hian deh nuan po tempo bisa agak tidak untuk konsisten. And then sebutan nuan aku boleh detect tadi tersimpan instead of kita jakuk kita iban kita jakuk kita iban ke nyengala tersimpan ya madai au anang ngena tersimpan tersimpan is jakuk Melayu ya okay. Yeah. Aku sangat sangat particular aku terhadap sebutan tu untuk bala artis ke anda kumpul pun aku akan nyebut utai yang sama untuk tidak nyebut bakal yang kita sebut orang tadi tersimpan instead of tersimpan tersimpan seribu cerita ne? Untuk so take note bahagiannya dan untuk lagu-lagu okay. Balada berkata dynamic sangat-sangat diperlukan tau laban apa yang aku detect bak nuan is first note first verse nuan towards the end bagi aku berkenyak aja. Minta ampun ku madai aku laban aku kak yeah. Kak kita 12 ikut tau ukai nuju madai Denny aja tau semua pemekit kenangkan kita lagi nanti uleh kita empu persembahan anda mendatar laban kebanyakan lagu kita di top pada aku balis tau lagu-lagu balada so lagu-lagu balada sangat memerlukan dynamic dini kita nemu letakkan kita empu kawalan volume kita nada yang betul dalam nyanyian kita. Ba intro kita slow, ba tengah-tengah ya kita break yang moderate ataupun consistent dan towards the end break climax ya. Baru tanya bisik om dalam pendengaran kami sebagai pendengar. So, Madik Denny take note apa yang aku share ngon wan sari tok lah. Nya ajak rek. Okay. Thank you.
0: Okay. Thank you.
6: Ni rau Denny.
2: Okay. Nya komen dari juri, okay, pendengar manjuh kaki join kita di FB Live, bisa 1,000 lebih, tapi mereka di YouTube channel kita, bisa mereka kabar kita kaki live mereka kita, terima kasih manjuh. Komen atau ke markah hari pendengar manjuh 20, hari penyampai radio 40, NK Yonggai, celap angat juri kita 40, semuanya 100% pak. Dom?
7: Ui.
2: Medan nuan yang kebut, Dom, dah ready?
7: Udah.
3: Tanya penyampai 10 ya.
2: Oh penyampai enggak in total lah. Lepas tidak akan beri 10 nih. In total lah jumlah keseluruhan. Okay. Dom dah ready Dom? Enggak kejam kita itu enggak sempat lagi.
7: Udah.
2: Alright. Ready. Boleh gini untuk Dom.
7: Okay, kita terus lagi limbang. Hanya pengari kita sudah
6: sedia. Kita buat nak.
4: Bisa kita nguanda ruah Den.
6: Okay, lain yang tu kuriang dah dom. Lain yang tu mananya yang tu kebuat dom.
7: Iya kak, aku pun ada mu.
6: Ada tu kebuat lah.
7: Sudah bersedia penyari kita di limbang. Engkau bisa kita tanya gini. Jadi pengari kita di limbang tu inya Eslovia nak.
8: Ya.
7: Ya. Nama lagu Sarito.
8: Aku main lagu Atino Nanti Aku dari Florence Low.
7: Sebedaunya tadi Nuan tu tadi juara Sike ngari Kelimbang bulan berapa asalnya? Saiko nungai ya. Bulan 7 ah, 18 bulan 7 ah. Betul nah?
8: Ya.
7: Berapa kali dah juara Danggau Sike?
8: Baru satu kali.
7: Okey. Yang penting udah juara aja, udah sedia nih. Okay, kita terus ngau pengari kita di Limbang.

0: Okay.
1: Steady Heslovia.
0: Heslovia. Komen juga kita.
1: Ya.
2: Nama bangsa Heslovia tak?
3: Lumbawang Iban.
4: Patutnya namanya namanya Heslovia
2: bet. Nama mana rempoe mana
4: memang ya menyamai medek. Tapi aduh-aduh menyadik selepas. Okey juri. Menyadik juri.
5: Nama makai selepas. Nyu singet pe duom.
4: Au singet nyu.
5: Okey Heslovia. Ah, nyada ka tino ati aku by Florence Low. Sebutan Wan Madai sangat-sangat jelas. Aku suka. Yang baru aku suka.
2: Aku suka.
5: And then your vocal weight sangat excellent. Nuan po berat dalam nuan po nada suara nuannya bisa out. Then nuan landik interpret lagu tu. Sampai aku tadi melihat lagi screen, kembali aku nyabek dia, tapi tak dia nyabek aku. DJ Brenda pun aku sedar yang balik lagi screen bakal bunyi nyabek, tapi nuan boleh kontrol nuan po emosi beria. And then sangat solid nuan po first verse, sangat-sangat solid. Dan towards the end nuan boleh kontrol nuan po belting tanpa menjerit. Aku cuma tadi berhati-hati bapak nuan ke ketinggiannya tadi, aku takut nuan tak boleh kontrol vokal nuan. Kebanyakan yang aku dengar orang kau dah nyadar ke lagu tu, bapaknya sidak ya kak a little bit show off, sidak ya kak menjerit badiak ngesau ke suara sidak ya tinggi. Laban suara tinggi nak mesti ya menjerit au. Suara tinggi adalah cara nuan kontrol nuan po voice dengan teknik yang betul. Dan kekalkan momentum untuk madai Heslovia laban nuan udah bisik semua itu untuk menjadi seorang penghibur. So keep it up. Nyajak dia aku.
2: Ya, nyak komen juri. Lalu ngagi bala peningah kebenaran minggu tu kita bisa juara lumba dua lumba tiga serta mega boka ke pemadu mana ya. Jadi baru sekali tu aku ningah juri nak ibu di paksa atau ke dipejar terus nyebut aku suka aku ya.
0: Iya. Untung
6: dari juri ini yo. Boleh nyeliang orang.
0: Boleh nyeliang orang sih ya.
6: Aku jadi referee aja dia
2: atau jadi betupi dia. Aku sama ada yang merenang Heslovia ya tau kan merenang baik ini sedoa itu tadi yo. Aku nyok kumpios kau yo dah.
6: Referee menon dia.
2: Referee mah kau tau enggak ada renang mata sama hadir.
0: Okey Dom, pemikir kedua Dom.
7: Okey, pemikir kita kedua ianya Seselia. Okey, Seselia tu udah kalah juara bulan berapa selainya?
2: Nomor mah Dom, Mino mah ke apa ya.
7: Tahun-tahunnya
6: kemarin. Dom, dulu kita ya seri tu.
4: Ya. Ada pakai wah, sigi nak balik ke belakang.
2: Pajau ka jam Dom, ni bang geram saya tu
4: dah. Ale bang gira kita. Ni kiruah kami Dom, kapak kami tu.
0: Ya.
4: Ya. Dah tai kucing lah menyandai baruin mu dire. Ya.
7: Kenyak. Lalu terus ngau peserta atau ke pemikir kita kedua nih Seselia hari ini bang.
2: Memaneh magau tak baik dong.
3: Sari tu. Semina kelulu hari Erika Joseph.
2: Apa nyanyi cerita kenyalangnya nih Seselia?
6: Erika Josephnya ya?
2: Ngau nyanyi netenya ada yo. Heke main lagu tema cerita kenyalang Erika.
6: Oh Erikanya.
2: Oh Erikanya.
6: Aku tu.
2: Nanti ingat si Vio ni ya Ahmad. Aneng kalau lo lama kan ingat ke cata kenyala yo.
6: Opian ya.
2: Lelengau bala. Mayu ada lelengau.
6: Ilak mayu. Okey dam. Atur mana dam?
2: Atur mana frame itu dam. Ngamet terang gaya mata atau merepoen dah.
6: Dan dam.
7: Okey. Jadi kita terus ngau peserta kedua hari limbang ke Sarito.

0: Anang gua dulu au.
1: Atau maneh madam.
2: Anang kalau kesal gitu dong. Mama ada pernikahan orang yo.
3: Iya.
2: Kami suka pernikahan orang. Nggak jadi itu jalan aja. Untuk diri baiknya ada Ramadana dong.
1: Gak sangkau sama kakek ini yo. Ayo jaringan nyari sama pernikahan orang.
2: Oh, suah kami nggak saya aja dong.
1: Maya agak iyalah ya sebenarnya.
2: Maya LA keterubah
1: sama yo episode 1.
0: Tukar lagu sudah okay, dong untuk aku.
2: Ah, tukar kan ya.
0: Nah, tukar lagu.
3: Tukar tiwan ya.
2: Oh, oke. Okay. Oh, biasa aja dong mesti nunduk orang kita.
1: Aku kan uluan yang nganya deh gitu.

0: Yeah. Okay, terima kasih Dom di Limbang Dom. Awah dua apa kali tuan pulang agai Henke Yonggai Yuri kedai.
1: Yeah. Hello Cecilia. Selamat ngali hari. Empat mai tu madai.
2: Selamat ngali hari.
1: Okay, aku suka ton suara nuan. Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
1: Ama ada nyebut aku suka suka ya. Yang tak fake. Namunnya suara Betty dengar kau.
3: Yelah nak ke Limbang lama tanya hati rabah biwah tengah
0: ya, hari. Tu yang ya, tu yang angin.
3: Tu yang nama tu yang angin ya.
1: Si kau dua, nak patut ngedek kita dua.
0: Oleh juri.
1: Makin singgit tu ketapa pun.
3: Mayu orang yang nak hashtag.
0: Nada tapu ke juri?
1: Nada ingat deh.
0: Dah dah dah dah dah
3: empai masuk kelabnya
0: ya empai dah masuk kelabnya
1: kau iya nama dek minat Betty nama dek Cecilia minat bagi aku nak ada salah kita minat sikut-sikut figuranya jadikan orangnya sebagai kita yang punya idol sebagai knowledge library kita untuk rujukkan kita berlagu tapi anda niru bakaya. Okay, just jadikan ia sebagai nuan pun knowledge library untuk rujukan nuan berkena ia berlagu berkena cara yang alun ke lontaran vokal ya. So bagi aku ton suara nuan sangat sedap nyamai didengar, pemilihan lagu yang sangat-sangat tepat, tempo nuan, artikulasi nuan, pitch nuan sempurna, perfect, nada masalah bab pendengaran aku ditau, dan nuan landik placing vibrato. Nuan mau ngena vibrato bak penghujung don po phrase. Okay, so keep it up, momentumnya teruskan aja. Ni aja hari aku. Okay, sama-sama.
0: Yeah. Okay, terima kasih juri.
3: Yeah. Oh, nanti nak ingat ke Rika Joseph atau mereka nama itu hanya di modeling Surabaya. Ingat yo.
4: Oh, biar.
3: Lagu tu.
4: Ingat.
3: Aku lebih ingat kelama nak ada bayarnya di modeling Surabaya.
0: Okey, boleh lagi kami di Kuching ni yo.
3: Ah, udah lah tai. Bermeko calon yo.
0: Dua siku kita di kaki wong siku baru datai. Okey. Oh, okay. Yeah. Tadi dah datai kebenaran sudah wayo. Aku nguyang ke sembara hari muah bos aku yang ngagai pemekit kita ni. Okey, nyai dah bersedia. Nama kita sunyi.
4: Ada nganti no ante yo.
5: Nganti peserta hari kucing kan ni kuno baji awai.
0: Ya tu tadi galau ku dulu ba bilik sepiak tangas ku dulu ya jari kaki ya.
5: Oh biar. Kenya ku strategi kita kucing.
0: Ya ke lakinya dulu ki tangas ku tadi laban ni mesti setengah jam sikut tangas
3: ni. Ni laki
5: kami, ke tangas. Kami ada tangas kami sikit tu jualan
3: kami ni. Ya ke sepiak adanya tangas sudah tak ada yo.
0: Kau dua-dua ya pemek.

0: Kata.
1: Oh, pemakai raja. Aku baik koyo punya. Tang asa tanah.
0: Kita cukup Sabang tahu gambar yang mimik dia.
1: Mesti di, mesti di calon dia yo.
0: Nang kalau berana dulu mang kau sudah ya.
2: Siapa nama tetap dia Petrina ya?
3: Betul, Petrina
2: Suling. Suling.
0: Bakal cikgu tu, Insan.
1: Kanya dia cikgu.
3: Jadi cikgu?
2: Kamentas tu, ngau pala ni mian aneh.
1: MM ada bakal cikgu kau ya.
4: Nyasa ke sekolah baru. Mulai satu tahu mentau. Mana enggak mau.
0: Nanti jadi cikgu kelas buka pukul 6 aku 4:30 dah datai.
4: Dia tu nangas di lebam buat.
5: Nanti sekolah baru. Nanti anak ponte.
2: Petrina, anak enggak percaya aku orang ke mati sisi-sisi nuanya Petrina.
4: Hari 6 nurun. Nanti
0: nurun.
4: Hari minggu nurun.
0: Nurun.
4: Kurikulum.
5: Tidaknya Petrina anak ponte yang tidak ya.
2: Sidak katanya dari ya ke nama ke Sulai betisi nanya orang kuda expired magangnya.
4: Sidak
5: ake magangnya. Ake.
2: Petrina aku nama baik nama Petrina ngai kenuan tu nge tak lalu nama tu.
3: Lagu kak di baik ku sari tu tajak nak kak tu oleh Diana Shini lah.
5: Tajak nak kanya jane Petrina. Nato lebih ha.
0: Kalau nak kanya aja.
5: Iya. Nato lebih ha kami kena.
0: Okey, kita
2: fokus. Jatuh lebih ya.
1: Rumah jam kita tak.
0: Kita fokus ngagai Sprint TV kita. Okey, pendengar banyu beri poin 10 ngagai Petrina nya ya.
5: Betul anak.

0: Dalam pemikiran kita jadi
1: back to business. Ton suara Nuan sangat sedap. Nuan polo register sangat-sangat in control lau. And then Nuan sebenarnya bunyi ngasuh bala DJ kita berkontir untuk bergaul tadi. Laban Nuan udah mempunyai package yang sangat-sangat komplit untuk menjadi seorang pementas,
2: pemerintah.
1: And then one bunyi aku tadi madah kepala pemikir kebukai lagu-lagu balada begitu sangat memerlukan dynamic, which is nuan menggunakan decrescendo, nuan po crescendo, kini cara nuan menaikkan menurunkan intensity nada nuan dalam lagu tanpa nuan menjerit, tanpa nuan po low registernya tidak kedengaran langsung. Even one po first note tadi pun aku dah dengar dengan sangat jelas out. So keep it up. Okay. Nanti dek nyade penyanyi lah, Anna ingat aku.
0: Okay. Akan ku ingat. Semua DJ aku akan ku ingat.
3: Nyak lah saya juri.
1: Nyak cikgu vokal ku subak kedai. Okay.
4: Kita tahu banking in dulu lah duitnya.
5: Ya, pada dulu student nuan nilai Petrina. Ya, ke mancang po boleh
3: lah. Empat setengah. Kami dah rata ini tiu.
6: Kalau dulu kami berwas kuat.
3: Tubuh umat.
2: Okay. Kira ke trofi bab belakang insian sitinya sian. Pos lagi kucing lah.
3: Ya kececeran. Dada insian. Dada depo seriamannya.
2: Okay, terima kasih. Dada
3: depo seriamannya.
2: Okay. Kita ngagai pemekit kami kedua.
7: Ya, seraya pemekitnya ke ngambil mikrofon. Bisa orang nanya tuan hari ini menua asal nako juri kita. Bala bala nanya
3: bala. Nuan juri deh. Masih kau juri.
7: Bisa orang bisa orang teks orang berkomen naba.
3: Amai.
7: Ya. Kemenua. Stide ma juri tu merek tanya komen.
1: Hari miring pau kau.
7: Menua asal miring.
1: Menua asal miring.
7: Iban tulian.
1: Nada nyarau tau.
3: Okay. Nada riri ruah na. Kembali ke bisik penakan. Tadi juri tu. Kira
0: ngambau aku tu tadi na. Orangnya
3: ngambau orangnya tadi. Ngai bunyi aku.
1: Aku flow nganti flow ngambau kau kak mah kau.
3: Apo?
0: Kenyit telinga ni.
3: Dari tawa ada.
0: Dari tawa juri.
2: Okay, pemikir kami kedua
3: di kunci. Oh, dah dah bersih ke sehari tau.
4: Nana pinggar kami tu lagi banyak tu. Kami tu lagi
0: ngasuh.
4: Lagi ngasuh
3: penyanyi kami. Kami dah ngawak kami. Kami dah biar. Kami kan ngacau.
4: Lagi ngasuh penyanyi kami kesal kami tu.
0: Ya, jam kau cukup. Kepulai
2: kedua tu. Okay. Pemikir kami kedua tu. Apa anda dulu ngaya? Nama ya?
4: Nama Don?
8: Nama aku
2: Alicious.
5: Siapa nama?
4: Alicious.
2: Alicious.
5: Alicious.
2: Okay, lagu dibaik ya.
8: Ngarap kenuan nikal pulai.
2: Okay.
4: Anak kesal Alicious. Anak peduli kesedannya.
7: Taja nak tau. Dia ngarap nikal pulai baru.
3: Nikal pulai baru.
2: Okay, pemikir kedua hari kucing. Okay. dengarkan Nuan Nikal Pulai.

0: Sambil-sambil ke Mehelesas.
1: Kira-kira bank in aja lah satu.
2: Iya. Dua dah terapi pula ke kucing angin sen.
0: Bah, ngage jore ka kita.
2: Okey, NKM guys.
3: Hello, Alessius.
4: Hello.
3: Arab kenika pula ini ya. Udah pulai cigo bedau.
5: Dah.
1: Agak dia pemutus maka arut.
3: Beri pemutus tinuman. Okey. Ningan de cigo beri pemutus tinuman. Ton suara nuan mandai sangat sedap au, so manly. Okay, aku suka.
1: And then suka tu.
3: Cuma hati-hati ngau sebutan laban munyo aku tadi aku tahu segita agak particular entek sebutan kita iban tau. Segina tau berapa ke juri tau. Aku ningan tadi teritik kono tadi. Teritik air mata aku instead of teritik air mata aku. ketawa ya ayam pu perasaan pelbak ke aku neh. Habiskan konsonan nuan. Sebutan nuan habiskan tutup dengan jelas sebutan nuan okay. And then pitch and feel kena align serasi dengan nuan pu mutu persembahan dalam nyanyian nuan dan nuan pu vocal styling untuk lagu tu aku suka laban lagu-lagu begitu nak tu gila ya ngena bahasa-bahasa yang agak baku wow ya bisa baka malam tu kaya bisa tu tua ya bisa ngena vocal styling aku pun belajar utai tu daripada guru vokal kumpul anak yang terlalu kena strict pasal sebutan laban tak semua lagu perlu kita ngena sebutan yang agak baku. Lagu-lagu berketuk ia perlukan vocal styling baka ikan kekek bisa lagu ikan kekek instead of ikan kekek niat lagu lama suba tapi lagu kebaru dia tahu degagak ya kebaru dia tahu bisa ikan kekek kan ni adalah vocal styling okay so take note. Ini ajar ya kau.
0: Hashtag aku suka.
3: Hashtag aku suka.
0: Okay. Kita ikut sibu ngeroman jam.
2: Terima kasih Lucius. Okay, pemikir kita kedua hari kucing. Terus okay. Sangkain nuan di sibu Lucia.
6: Di sibu mungkin kita udah sedia Kimberly. Dia tahu udah nguyang kamera angge. Ya lagu nama terima yang
0: pada sedia. Segena juga.
6: Ah? Nuan
0: bujang,
6: nenek
0: bujang, nenek
6: tahu. Bisa. Sudah ada dalam tu, kita tahu lah.
7: Ada bujang.
0: Okay, Kimberly dia sebut. Halo abang, bang.
2: Abang.
8: Halo abang.
2: Pamame, pamame.
7: Kalau kuat kuning.
2: Nah, okay, awak kena nervous ni, saya. Awak kena nervous. Kami ni ngapa nak nervous?
1: Kamera, nama
7: kamu. Saya kata tanggung ko.
0: Atau ukai Kimberly, tanya Kimberly.
7: Bayar apa? Kimberly. Saya kata tu kuat ko, para bayar apa?
1: Okay, cun.
6: Okay. Ada tu kita terus ngagai Kimberly.
1: Kimberly,
6: nah.
0: Kimberly.
2: Kimberly. Kimberly, nah.

0: Okay. Ini lagu The Buy and One Visa.
1: Terima kasih.
0: Dari
2: Steady Kamali.
0: Dari Sibu ke Surabaya. Jadi kedua tu terus ke Gai Emesha. Apa tu kah dulu mikrofon dua e mikrofon.
3: Kalau lagi baru juri nih, Alicia.
0: Atau
2: terus komen dulu lah ngai ke juri nih ingat eh. Nai boh beruman nama laban. Endos doa ke betuka mikrofon lagi nyo ngambil masa agak. Ngage juri dulu.
4: Okay, Kimberlyn. Sama kali hari.
5: Nyada Kimberlyn, Kimberlyn.
4: Kimberlyn Fizi. Ya.
2: Betul.
4: Ya ada ke lagu Esna Nala. Ini tulisan aku tuh tadi. Nuan Buja yang siapa tuh jauh dia nanggungnya? Aloysius.
1: Hai. Ya kebatuan.
4: Ya kebatuan. Lepas kan kau bos kita.
1: Bos kita.
4: Siapa?
2: Kalau abangnya.
4: Abangnya.
1: Ya abang buat radio aja nya. Juri.
4: Jadi pada Kimberlyn, apa yang aku ke senuan take note itu adalah nuan po breathing, penafasan nuan au dalam nyanyian nuan perlu hati-hati berjaga-jaga ngau penafasan laban nuan po sebutan nuan po nyanyian nuan dak entu sampai ke penghujung ya gara-gara nuan po penafasan nuan. So kena ngagak kena kalau nyebutnya warming up sebelum kita berlagu lah neh, and then pitch and feel nuan tidak untuk blend well dengan aku madik Kimberlyn. Sorry aku madah kata itu again nuan, untuk nuan perbaiki nuan pu nyanyian tau udah tau elak dan mayuh tidak agak mayuh tidak bisik a few flat note especially nuan pu ad-libs ad-libs pun walaupun kita nyebut ho hu hu hu hu nyak pun perlu dititik beratkan cara kita melontarkan ad-libs kita nyak. Okay, anang sampai ya flat. Laban utanya pun dinilai. Okay, Kimberlyn, take note. Nyak ajar aku.
2: Okay. Kau ingat kepala abang tanya.
5: Mereka kesal ke?
2: Kesal lah abang. Bukan,
0: mereka jam kesal tu.
5: Mana mereka jam deh. Mana
2: mereka jam.
3: Sekali lagi yang nganggau ke kita abang, yang tambah aku baru sepuen lagi.
2: Okay, ni yang kedua tau lu.
5: Okay. Tak boleh ngagai email saya ke penudi ya.
0: Ngagai email saya ke penudi sekali.
5: Dia nanya buat nama ras ngapa dan Lucia.
0: Betul, nama yang. Apa tu nama Lucia Flora?
5: Tengah nora aja, nanya kembiah tu.
0: Tengah nora aja, dek.
5: Mana kita email saya?
2: Mana bungai baju ya? Padah kena mana abang?
0: Abang nanya, mana berita kepala abang balai yo ngilo. Abang.
1: Selamat ngale hari ne.
3: Abang.
1: Bala.
2: Abang.
1: Nama to. Ayo ke abang.
3: Abang.
1: Oke. Kira
0: tu terima ke yang balai.
3: Kanan kiri ada ngau.
1: Bala DJ di kesayau.
3: Nya.
1: Bala DJ di kesayau.
3: Mesti gaya ke bekal jerbau tu.
0: Nya perasan mak yang orangnya. Saya berap kedua.
5: Okay.
2: Bala abang pi.
5: Lagu ada ke ada
2: Malaysia. Nama lagu.
0: Ya kita bala ayo.
5: Udah. Dah mang.
2: Dah. Banget cemburu masa
3: itu. Oh.

0: Merci de me passer.
1: Nah, mana nariatnya, nah?
2: Nariat kena rina malayanya, neh,
3: Imelda. Ya, terima kasih, Imelda.
2: Buka yang bayang, buka yang bayang.
1: Sama-sama. Iya. Hmm. Nih, nah.
3: Damang. Komen juri.
4: Hello, Imelda.
0: Hello.
4: Tak perlu
0: juri.
4: Tak perlu spek Lucia dah.
0: Oh, celap amat tu juri.
4: Oh, celap.
0: Cukup celap tu.
4: Celap angat. Ah, itu dia belanja sikit. Okey. Jadi aku tadi kumbai aku berdoa de tebeh DJ Lucia krokenya amat madai. Ukai. Malik ge screen lebar ku sibuk nulis itu. Nama tu bisi technical problem kah? Ndak ada tebeh Lucia aku. Nya pening aku baru udahnya first note one kumbai aku lagu originalnya out. So which is perfect punya.
1: And then arti tau ke biduanya.
4: Bedawa lagi bisa, tau lagi bisa.
2: Nombor satu.
4: And then artikulasi Nuan sangat clear. Technically nyanyi dalam nyanyian Nuan sangat pelbagai madai. Imelda, Nuan mengenak whispering, Nuan mengenak falsetto, Nuan nemu ngeri naik ke lagu meh biar kakak tau pakai kata yang agak kuih ngai kuihnya sedikit.

Ya, hello, selamat pagi. Sifah bong ngaman dan tolak lim. Pada tiap maya sekena mana DJ Pak Un. Alangga gerita mak mana pekal lo pula dua berluak. Dua tangga pekal telok lebih anda dah. Kita dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan wana muta mendapat kedua telok kayan menjadah hukuman RTM Miri lebih aneh aku usnukong pejidin kalau dalam segmen PDK pejidin kalau atang apa kalau telok lebih

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Ya, saya kena pahamin teman perjalanan kami anan hendak lagu lagu nak loh bana telok mana lah salmu tam dapat kedua tam lebih ni dia lagu nak kena ni serami zikan lagu mak mitos alang kerita mak 6 minit lalu buka lan telok lebih mutam dapat kedua tam tak lama jaka telok lagu nak loh tak lama jam tam lagu nak loh tapi ni hui nak mutama dapat kedua telok saya kena mana kalau alang olah radio perjalanan kami RTM klik mana buka 22 belado atau tengah buka 6 lebih putong do jan hado mana telok alang te pakai channel Astro saya tu suji dehi nak my free view tu suji kosong mana buka telok lebih atau tengah buka 5 lebih kalau temu perjalanan kami putong do dehi mana telok lang tiak telah mapas saya miri dan olah radio menengat do atau pukul 6 lebih guna pelahut dan pakai FM pitan 5.2 dan FM pitan 60 saya pun kosong dahin asan hado klok dan limkah live perjadian kami Facebook Radio Kayan Miri FM.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani

Iya, malu awak nono halaku halang kanana dana bampa halang gerita penjauh talam kesutana program tam lebih ani dahi nasan hadu untuk pukul telok puluh minit lebih hau bitam peji tak alam dahun surat dengar. Walaupun pukul 4 lebih tama peji telama program telok tak lama kelarah tama dok nama ni tama biar peji kenon ka tukit urip hadui tama kaya ni wina manitam alang na hadui luma kue ngiu ditokan ya na ditok lang umang ni manitam wina mana telok lang tak telama urip pa manuna dahin nunan pelahu mana telok lang haja o halam tak lama hadui luma tam tak jauh kenun ka gunah nak kayo tukan do tak lama urip tama kayan tugu tampala hadui lang entama na manuna. Mana radio kayaan nanti pukul 4:30 minit lebih menjam tu kalang layo nak ampai tama temu menjauh kelarah telok peji dahi akan tangga pukul 5 lebih terpukul dahok telok pukul 5 lebih apantah mengelarah jaki pihak peji ngeri yang dengah alang anak pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai tama peji tak alam tu kita dahok telok ngedani dahi tak alam dengah keliah pukul 5 junang ampai tama menjauh kelarah peji dahi kami radio kayaan Mira FM tangga pukul kala 6 lebih. Ya, nuna nai tama peji tak lama kesut anak program tak lama kelarah tama lebih dok nama ni 22 do bulan. 22 ado bulan api tanah tak lama duman 2026 ni. Saya kena berselabau suatang saya ngelarah ujung migu manitam lim hinok tua awan tamtek peji dahin radio kayaan kerana ni.

Ujung minggu ni jam nak lebak tok kalang tubuh tak lama dari taman kerana dia mana aku nyenang lebak pakai Facebook Radio Kayan dalam uli pada era dumana saya puluhan. Nono anak telok lewang tak lama rip-rip telok menona. Ya saya kena mana telok lewang tak lama karah pergi di kami dengan tak jauh kio layan do tak lama. Dalam tamak lawi ani anengi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam na anengi do ha mabun lokah kana lisun dahin nagahan ke suk do hi ana mana 24 atang 35 darjah Celsius. Jadi jima do minggu 23 do bulan pitan jima na anengi ustan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin lebih na anengi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahi nagahan ke sudo hana mana 24 atang 35 darjah Celsius onana do ji 24 do bulan napitan jima anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin lebih anya bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahi nagahan ke sudo hana mana 24 atang 35 darjah Celsius nunane tama pihak peji tejo kyo layando alang anusang ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia do ani ga te 22 do bulan pitan tak lama kelarah tam do namane kina hadang barami tam lim wi nak mani tam alang te hereti tak lama dalai wi nak man telok alang nya du su nun dengah nun hadu ilang ana telok na kerane

Iya, ujung minggu ini hamoni tamalang jan danguli te. Uli jaki ha umaru ha kampung telok hino awan telok te mabada kenapa telok. Te manhang telok alang te mater video telok nugal pada sayu lebon na pak telok kuriak ha. Man ngat do de telok te mater la video telok nugar na pelah man kelok lang mater la video telok kuma na buat tahap nerpa buat batet. Deh te manhang telok lang mangatok gambar kuma na dian jam-jam de kelok aku ini kam kuman Diana. Okey, mantap lihat mana kayaan hari do kayaan Miri FM. Ya, selebih menarik telok lang teh umah bawa ngebaram ngato video telok nugar doa nih.

0: ไปกับอกูไปยังไปหูแลกับฮรถละอองกูไปสี่หาอุนันฮีโนละอันไปเอฟเอ็มไปจีดังกลอ
1: serah dengan hal lebih ini tiada udah alangkah tubuh tak lama bung teknologi nurep kecerdasan buatan AI dah ini media sosial terkepelan anak pakai dah ini tek nak tanggungjawab alat deng labat ada nak keluna nak bangu tak alam dale timbalan menteri alang teh jabatan premier Sarawak Dato Abdullah Saidol tek bara menbe udah alangkah tubuh tak alam kemajuan teknologi terkepelan pano pekioh dah ini oge alang an Gigi Klona nanti pun alak deng mili dahin pakai nak dahin penuh tanggungjawab empayan kusik dahin bara kat alang ana dahak na meneklunan layang Pendanaan pengamal media tekap lana mengguna etika kewartawanan dahin mukeh mentok-tok alang dang pamo tok alang jana sayu alang dang pamo kena kat bingo dahin tusah dahin dang miang denak masyarakat Anak na balai dahna teguh haduan halama konferensi antarabangsa komunikasi dan media ke pulu alang anak hak kucing Muat dalam madahun surat dengah limo bintangor atau moh na puboh dihe na petmeng wa alak dang musang hasil alang lebak dihe nak dang ugeri uli tihadui alang lebak mandah klunan alang na kebuna wina hak kuasan Maradong. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing tek baran jadi peji dihe pejabat pertanian daerah Maradong sang anjoh alak dang nerana kenun kat alang anda perlu wina mana dah alang na hadu lumak dihe nubu limo alang tek Alam adalah Bintangor. Dalam program Tugu Mai Baja menadah alang nubu limo Bintangor Maradong. Teh hukah 22 alang dah kelunan alang nubu limo Bintangor ini teh terima tolong baja alang ana tak lama majlisanan. Nguat dalam program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka Hasang Ana ngeruat matoh te 2 atang 4 12 10 lang sangat tangani residen bahagian muka Bujang Rahman Seli te bara te mianan kerana alam dahak nana tino anyok te puluh saya agensi alang tawin talam hadianan ya dua nunan teguh tenggaran puboh hadui dahna program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. Tangrananan anna hak muka. SKS 2026 muka ningyo. Sangana tek 20 saya atang 30 2 bulan saya alang olalo ani deh. Bi hadanan ode jaka nak te pala 2 2 bulan tang 4 2 bulan 10 awin kena tusah do mabun kena lisun.

0: Akhirnya na amari ke nyambi ke kan itam nyambi mawanta. Kenan na ji pengalaman dalam ke om hado. Tegu ka nyamu nak deh.
1: Saya kata ji si gua wan.

0: Hindi ata hudungan kita. Teko na, kasi na ko itong takita na ni kurem bak ka ako tay lagka. Kalon na sluan ko ni birak sluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tay kaka. Ya nyamu na ke. Hayo kika dia telepon.
1: Oke, aku nak dia kunyah badu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita nak dia. Itu sayulan ke
1: sayur. Aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku

0: jumping.
1: Iya, cakap lah nak ke buah kerana hanya dengan sayur panas telur api buah. Ya, mana telur lang sekiranya kena penyendang buah, dah benci telur, ni nombor telur. Ya, nak nemu bentang akhir ya. Yang bentuk lima redo kayaan, Miri FM, saya kena menelur lang nehan jaki ya.

Iya, saya kena aman kalau lang tambah pejiri nak kami dalam kerah telok dengan mana telok lang tak dalam dalam lang kerani dalam dalam pasar dalam kerah tamu jong minggu. Jangan ada mana telok lang tak omaru, mai tak lang tak dalam dalam belaga. Sapa koyan jangan hadu man telok lang tak dalam Bali hudik. Yang nunan pelah uman telok alang tak talam dalih tubuh dahin telangusan nun dengah telok kerani. Lebak mana telok alang petulah gabar telok nugal. Kinah tamih pun dah cakap alang sayu tak lama kelarah hujung minggu. Tak mana dah alang mariang. Ini atang telok alak do telok nugal dok nama dia koreak. Tak lama cakap dah alang apa. Okey, selebih mana Priscilla Patrick Petrus Wan nunan pelah uman bersikah duten. Rucu American Radian lah. Tak lama karah puji di hendak kami Arido Kaya Amir FM. Jangan hadu mana kalau alang otang na kata ha dahok tu joha dahok telok adu ni dah puji di hendak DJ Baun na blok doa ni dek. Dahin ni dahok barat jauh program malang anakku mak program komuniti menyemai kasih rakyat Neripa Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Bahagian Bintulu alang yang sang anak hungi asap long ji dahin long peran belaga iaitu 15 do bulan pitan dah sang teh long ji 16 do bulan pitan dah sang teh long peran Onan puluh tusu dan puluh saya ada bulan pitan dah tak hungi asap belaga. Dahin dekat alangan dah nak lama program mekaran ni hak nak mena telok alang japayan daftar na surat beranak anak telok daripada telok diri lahu alang jan payan hipun surat beranak atau umur telok umur ni kena telok dang tek lima teguana deh metang mawi telok jenjam tenun lima dokumen-dokumen alang guna alang perluan anak telok TPG dahin borang lang anna telo isi aban telo ake na surat beranak ketika dahin na cabut tanah daftar wi mengalena hati mana telo alang hipun kelunan alang amayan japayan hipun te sijil pate dah teguanan habah dang daftar dang daftar lewat dahin dang na cabut tanah lahu teguanan dahin na tingki KP 12 daftar lewat OBT dahin ngalui kata nak te IC tam alang utasa alang ujen tulak nang tam ulisat nagabar nang tam dang te teguanan dahin nak bekak ke dang te teguanan dahin lahu hawi te menhang telok alang te isi nun tua borang tak nama jaka alang ude jaka ani pelahu dengan telok api awan telok mai dokumen repat nas serahan dokumen jadi anan dahok bara alang ni men pegawai daerah belaga puan bidah lujah menita meklunan lebak alang te ha hungi asap belaga long je dahin long peran tak nama program mekar alang na jadi kena dahok ni atang pala telok dahin dengat na temenya up bina doa ni 62 ada bulan dengan program ni ada umat nahari 15 ada bulan dah teh long ji 16 ada bulan pitan dah teh long peran 10 tusu dan 10 saya ada bulan pitan dah teh hongi asap pelaga metangka hinok lasan mana telok lang teh hongi asap anan apa dah sang nanam.

0: ในกะอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮอร์ทาลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีดังกะล้อ
1: Okay, lo pecik dinai kami telah mengkerah tamu utama pihak dengar lagu dan kena dewi jumat alam Tuhan alangku mak halaman Tuhan dengan lagu majuman ni dah beran pecik kena pihak peju langkri tambah 5 minit empayah natang pukul 4 lebih hau pertama pecik tak lama program kelih adat asal tam biar apa itu pertama pecik tak lama dah bara tu eja utat sengan apa sekolah tak lama dari tam Sarawak ni sang anak bara hendengi dengan anusang tak pukul 10 jihma ani deh utat dah seng bara tak jauh dengan sekolah ni tak kena anak buka ngeruak mereka hanunok tak utat nak sang anak bara tak pukul saya malam ni pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Omar Mahli tak bara dah baranan sang anak tak lem seluruh media resmi perintah winanan dah membina bayat lokah hendang tak jauh layan do daripada IPU atau lebih ni ampayan dah nak utat dah anan deh nani hendak jito kalang ana ala dang lawat nerepa pelamana tejo keselamatan age nunan pelahu dena lim warga sekolah deh nani na daho barat dengah alang ne menupi sekolah dalam datam Sarawak nunok tok gaya jaka sekolah tekan buka reka jan di pukul saya malam ni utat daho seng ana tejo halanan Pijirina kami Radio Kayana Miri FM ngabji tam

2 minit lalu pukul 4 lebih. Saya kun lagu lankana na Rosiana Rai alang gerita ma temo. Tak lama dengar. Nana palahu mana daharin telok arang alang tak lebo peji dari do kaya Mira FM. Selebih mana meka almi selebih di jauh sun kena sunya di lebih ani. Japan usa na babah dehin medi ka apa na kame alang teh hak long tru tinjar lebih ani. Saya kena di jauh sun Tuhan memberkati kan hari telok meka almi alang teh hak long tru tinjar. Saya kena payak awina pa ana peji dina kame pakatang dina bara dengar mana daleh apa na telok teh. Ona nengo etama peji nyenang ngai tak lama dah obara ni hak na tak jo hadui mana telok alang tawin na tak lama hadui na luma pulut ni nang tak jo dah obara alang ne mana upis risda bahagian kapit tak menahang telok alang umahat pulut di hina te sina pulut ta malang untam kerdo dia megang telok pang api na pulut tusu do bulan api tanah 2026 ni dah sang te ha unge asap dahina belaga jadi awi te teng dahina dalam kalau dang telefon dah alang teh upi serisda bahagian kapit 0147 pitana saya G52 0147 pitana saya G52 dahin pegawai yang lainnya dui kosong ngaji telok saya telok pad kosong tusu telok pad nama telefon hati kosong ngaji telok saya telok pad kosong tusu telok pad anda nama telefon pegawai yang lainnya dui dahin upi serisda bahagian nakapit kosong saya pad tusu pitana saya G52 tak menahang telok alang umahat pulut tapi tak nak alang umegang telok kerdo sayu anak-anak jaka anak-anak telok dang pahabong dehe nak dang pabalik hasil hadir lumak alang anak telok hipun.

0: amore sayonara.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lu benci kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui melai menulega hak pesan. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat ita menusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redokayan Miri FM.

Ya, saya ulang nakkan tak ada nama telok dalam kelarah tam ujung minggu ni. So, kena mana kelok leng lebu muju su peji dahyak dalam kelarah tam. Tak lebih duk nama ni, nunam pelahu mana telok leng tak ha umaru. Dengan mana telok piah hanginah tak lama kelarah tam. Ipun agih din kelarah halang sayu tak lama petat do alang ana telok terungak. Okey, mana telok lim tak lama tenggaran kui hajik ok jaking. Habdeh peji dihina pengurusi Persatuan Nakayan Sarawak Kecuangan Miri tidak program Hari Keluarga PKS Miri alang ana 16 bulan pitan 2026 awan hati ha umah forum Miri jido tuak anak menepukul saya atau ngepukul pat lebih ya na pejo ana dehin asen hado menan telok kelunan Nakayan lang tek dalam dalai Miri ya nunan palahu menan telok alang bangsa Kayan Rang Hulu lang tek ha dalai Miri ne kakak ha Miri Teguanan nak ala nyeli mahadang atang peji pahmat Teguanan hetik na program Hari Keluarga PKS Miri Cawangan Miri hetik Persatuan Nakayan Cawangan Miri 36 Madu Bulan Pitan 2026 nak kinah kalau dah ngatang telok dahin dengan kenap telok paksa kerikat orang tangan telok paksa teka manamin mana telok pihak peji ngarah peji tek doanan 36 Madu Bulan Pitan ini nak doa ya gak tek do Malaysia dengi olah sana alang an pejadi ha Kuching Teguanan biar bagi hadu ye lang an ha Miri alang kenan Persatuan Kayan Cawangan Miri ani dah lok na Hari Keluarga tek dolah na limka hati na hari pukul saya jih ma atong pukul 4 lebih leban an keliah pahani kelunan lebak Teguanan tek dah na sukaneka tek dah lagu karaoke tek dah na cabutan batua tak dah ngajar nurepan nyiwan pau puco-puco tak dah misah kelahu jadi aneh ana dah barang ruak menak lim puhukayan alang tak lem daleh mirip.

0: Iya, Papu Su, happy apa ju, lagu daharin telah umat, darok liling padong, lebih ini alang kerita amat lama program. Tam lebih ini, nak tak jauh kenun ka, kayo tukan doa ti, tak lama murib tam kelunan kayan, tak lama hadui tam nanu mak menuna, apa gu pa jaka ni jaka telah nugar, ku ingiu, tokan ni, kena hadang ni, muah pelamanak tam, tak jauh hadui tam kayan menuna, empayani tam, nah hadui tam.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa Kayan nih pakai una awan tam nyeneng jam tegu itam sangat tengeleh nah hadi itam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani kita mempunyai melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entama kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tugu urip tam kaya nih menuna. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tenggerang simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin nak
2: saya lebih do mentelok panat alang tenggerang tahu ani mahalan radio kayan miri. Jadi aku cerita kadi telok oma bawang tapo koyan ni 26/4/2024 ni deh kalau te negerang ni aran kayo tukendo tukendoanan aran nak kenen pengkayaan kurinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kelunan ayak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni emyo.
2: Jadi tuju tukando ni apa kalau menyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukando nun kayo tukando nah ihak na telok umawang tabukuyan ni anak-anak supaya aran tukang daun tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayak tukang daun tidak masih pun menteman teman anak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tamak kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukang daun ni
2: jadi kayak tukang daun ni energi kayak langa wanda hinang do awan tahu sanugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayaonan tu kedonan amun dah nyinang lingit do
0: retina ita masyarakat kaya ni menuna ni jan kita melang kita jauh teknologi ni hati ita pun teknologi tam dap awan tam mengena hinang do awan tam te nyadui kuri bo kayo tu kendo ni tegu ati lah tegu dah pakai nak menuna
2: jadi bo kayaonan hana nak tusu kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nak dah halang ayak ni deh, dah halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji, apa dah sukat ukuran nenan, dan na birai deh. Jadi arun birai nanti dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah sukat bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ba ada teh na teh lengan dah. Abin dah nyenangan, abin teh arah anak teh lengan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak tu teh menjam dah dah sepun tam hinan temuan tedak depa. Dang labu tedak lengan, labu tedak lengan. Nah bila dah teh sukat tukar doh ni. Bayang-bayang tu, ada nyenang lagi ni, ada nadaan, ada tete lah ibunya. Tepe doji, dengan apa? Tepe doji dengan benda nyenang na. Jadi, tenan na sangat teng terkait punan tu dek. Jam dah nyenang na, bin bayang dengit do apa pun dia potong do na. Bah tenan nak ngam tu takin punan tu dek. Duh, saya una bulan ni, saya untuk kendo tam kedah. Atau ikan nugante tangin punan ni nugante tam dah beda tu unyabat nanda, unak nanyabat tu.

0: Nga ba nugan na na. Jadi dati nugan na nan, ano na, nautam mo na, pakilang lasan eh. Jadi handa na, alabaya ka na, nugan na na marin daw na, taji doon, doa doon. Pinayang umak doon na pa. Ba uwati, labukok ka na, do katalok, hanitam umaru lang biasa ni ba nunggan do ko telok ni tam hai tam metet takin punan ti aran tanda tam jen metet takin punan o mengata long to tak tam kendala ya ne ba hinang tak do tu ngak laut pa lingi do ti ten ya telong to tak ba nunan pa kadang tak boleh saya lah mana gak jadi tak dalang ya ne da taman tu nak da o male hinang ti hendang dua bulan perintah ni, dua bulan terpakai kali ni. Ngam-ngam gak puli mak dua bulan saya. Bahak na mengalini tam, nyenang nak tak puli mak bulan saya. Anan kubaram ke anak kali ni, anan nak tukar doa rana, abang dah nyenang doa, tukar jakak temukan bulan saya.
1: Jadi hani pita ngeriang longka duan tek jo kayo tukan do tek jo adetam kaya no nak ni nak jam nuno tegu nak gak tek do nya.
0: Jadi bila nak do nya hitam jan napet ayah tukan do sukat nene ute atang lang dah hinang nene atau kena takimpunan atau kena te tu tidak kenan. Ba jadi dah te nugan ngawan nene nak te kebun dah te. Nogan tu kong tupak beli, ini nabil dah mampu do mana sayu tu deh, tukar do tu deh. Ba tena do sayu do tegak, ini ba ha nenda nogan pejoh, nabil dah mampu do mampu unda u sayu tu deh. Nogan nenda sayu lo ketare, nabil dah u nyinang lingit do tu deh. Mina pita nogan bulan pitan tu nak, sayu lo ketare nabil dah u mengak ugan dah. Ngawal lah nanti kurintam kain balu ini ngawan ngawan gendam ngawan jadi talan apa entah nugan nugan hong kebun dek tu jaga anan anunan na cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan nyinyam mana naik nak kalau nuni alaran gendam tipat paget alaran te na sembulik na anda nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran dole doh nende nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran dia paket takut mak pade anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telo alam mabawang pukuyan jalan ini.
1: Duan tak jauh kayo tukan do ni kuri dara kelo ngalong na na na. Dahin kayo nun an kelo pake dahin kuri ayan kayo tukan do ni.
0: Dara kelo na kayo tukan do ni 6 bulan kelo ngalong masib sawu pa kelo talat ha langanya pabe. Jadi arun na 60 kaki ayan raun na ayan drum nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasib pa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan en 6 muruman ni 66 muruman ni WB cokpai hitung tulung kalau tipe beh ala kayo nan medan na okum kalau na lebih nengwa daripa yang berhormat WB senita telok tunggu kalau persemian baka dan niatang lim-lim dek tu masyarakat tua kaum tak pukuyan niatang lim kalau nak sembolik negara kan anak nak cerita kui jauh tu ke do anak terdahok mentelok selalu kena
1: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umah bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lah murip tamakayan ni manuna yang tegur ripunak.

Iya, dari Sarawak dan Bampa telah melakukan langgeritam pada puluh ji minit lalu pukul 4 lebih. Mereka nak menunai Fred Levan langgeri salina dahina bahasa dengah men telok lebih ini. Kita mempunyai dalam dah bara tujuh hadui al-ana kuma program vaksinasi anti-rabies microchip dahin nalesen ini men telok lang hipun asok. Puluh pitan datang 22 bulan pitan hari pukul lepitan jihma atau pukul 4 lebih miri hati-hat taman bulatan. Jadi pihak kita melim menatlo alang hipun aso alang janpayan hipun lesen ani alang pelun telok jam hena umur aso telok hena umur telok bulan mate busun pada datang geri telok nuti aso telok nana sendah mali aso mali dena sana tegu dah bayat mo anak dah tegu dah mo anak dah japayan nak deng an bejik. Adeh nasan hado sedia tingki kelok alang hipun asok ati. Dahin kena lang perlu entam na tegu asok tam ni utam o grid hati bejiak asan telok mekoh dah pano pejelaro so telok mulang dah lah batik jo keselamatan dan hak lim anana program alang ana na hari tek puluh pitan tang 22 bulan pitan 2026 pukul pitan na jihima tang pukul 4 lebih ha, taman bulatan mirih ni. Anak program vaksinasi anti-rabies dan microchip dahin nak nalesen asok limkah sanganan hari te 26 matang 20 tusu 2 bulan lepitan pukul lepitan najih matang pukul 4 lebih ha, miri hati ha koles fajar miri ini. Dahin hadui alang ana dua ni 22 dua bulan atang 23 dua bulan pitan hati jima nah hari pukul lepitan jima atang pukul 4 lebih dan program vaksinasi anti rabies atau ke microchip dahin na lesen asok manita melang te ha ahong tudan miri jadi anan telo awan tak lem dalam miri ni awan dan program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lesen asok kena manita melang te dalam dalam miri jam te joh dah baranan wi nak men telo leng jen payan hipun lesen asok dahin telam itam te hipun asok telam amin lahu jen payan an telam beji ke vaksinasi jen payan hipun lesen dah ani hana jaka alang sayu awan telo geri dah kata nak dah jan mali dehin jan nganak dehin jan mo anak dah jadi tenah kena tak wang ni dengan telok api wi nak men telok langi pun asok talem madaleh mirim.

0: Alang Teh Habaram Dahin Belaga Pak Anak Peji Dahin Radio Taam.
1: Iya, pita na minit. Ampayan at ang pukul 5 lebih. Tama sa nga pihak Beijing, larah, darah 10 minit. Pihak Beijing, radaga. Menepun dengar radio men, Kuala Lumpur. Ya, tak lama ti. Amai sekadak men, kelak lang meatang wak. Menjusu, tak lama kelarah peji dina kami hari do kaya Amir FM. Dahin kena, tak lama kelarah tama doa ni. Hipun aja ka alang sayu. Peji dina dah kelunan alang an telok nyalam. Okey, tak lama dengar, tak lama dalai tam. Tama nyenang. Tekjo IPU kita menyenang menbehuka IPU nerapa kapal asap lisun tak alam di tak alam daletam pekopitan jihma ani deh eti serian bayat loka an barat alam mataka alang ajana sayu managi batong tam yati 250 saya IPU nak pekol pitan jihma ani deh wanan tebedu 210 saya lunduk 210 tusu lubuk antu 210 tusu dehin ni hak na dalam kategori alang ejan sayu lokah managih batung tamai kelunan dehin na bangua dehin perlu tolak stesen na mina pat alam IPU alang pasak bi ana petok ala paan lawa tejo agih batung tam loka heti sri aman jatuh pitan berutusu semarahan jatuh pitan 45 kucing jatuh pitan 60 ji betong jatuh saya 10 saya kenawit jatuh 76, Bintulu jatuh 52, Sereke jatuh 50 ji, Semelaju jatuh 40 sayak, Mukah jatuh 10 sayak, Sibu jatuh sayak, Dihin lawas jatuh. 5 stesen alang Anabara, IPU nak bih dah jatuh, yakti Miri, Pitan 65, Onan ALP Miri, sayak putulok Limbang, sayak putulok Kapit 70 sayak, Dihin Baryo 60 ji. Dahin tanah hitam petak bahagian alang hukah nak mana jatuh ji atau ngadu atu hui mat wanan hi anah aja jan sayu man ageh batung tam alang ngatak jiak hinah mana dua atu ji atau ngatlo atu mati buhusun anah alang ngatak jiak man ageh batung tam jadi pihak lama tejo ageh keselamatan tam tereti tanah madale wita menang ngatlo lang petronga dihin ageh alang ngajan sayu alang ngajan unok marung petronga dihin do mawun kena lisun kena tam makanya anah hadui hak wangu ma dehina tangan dui atak tua

0: Iya, bagai halang oleh kakak Alex Lihana dalam lagu na utama pihak Beijing yang lagu lekan Leo dia nanggap deh. Kali semua belaka 2 minit empat yang tama pihak Beijing yang dengar. Alang anak pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Baik tak lama kelarah Beijing dina kami radio kaya Meria FM. Wana anak pukul 5 lebih ngap kita malang tak dalam pasar miri. Luna pelu mana kalau alang ngeriang radio kayaan. Kerana halang ngapa ke channel Astro saya Tu Suji dari My Preview Tu Suji Kosong. Kalau sang teman peji dari radio kenya atau ngapa ke 6 lebih. B, mantra lang olah radio. Luna pelahu manita melang di atas kucing. Serian semarahan lunduk bau. Temu dan peji dari radio kayaan atau ngapa ke 6 lebih. Macam tu kalang layona.
1: Panopiwe pedah di alam. Pelihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayaan, bara sayu kena pelan, menitam, alam

0: Pukun lemah ketai taup.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini tahun 62 atau bulan Pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta Lidio Kenyam, Miru FM, pembongan ake Pauline Lenik. Ini batang dengar tahun ini. Dale Sarawak penjo pasat operasi taimunai awan dalam pejuma ngan gaya awang ya tagak ini. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAP ngan Sarawak Water, sedia ketai ngatun kumbin kelok pejuma ngan gaya awang ya tagak ini. Industri buah usan kat Sarawak sukat nak potensi mengembau ekonomi negeri. Dale Sarawak penjo kelok pasat puyan operasi pembenihan awan OPA ngebayak ketai gaya awang yak tagak pabek bulan mading ini. Ini necap puyan pakai persiapan dalam pejuma ngan nyekelan ketai pengadok sungai un kak palak yak selamat ngan kak uko empangan-empangan kak dalam dale ini. Ini na apan nyekelan kenai sungai yak lepek kenaung sukup kuma kelunan kadok. Timbalan Premier iapa pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato Amar Douglas Ugah Embas Kuma, hal ina kan ida netap dalam iting ngan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Iapa ngebadak operasi pembenihan awan ya ida pasat jakak telu pabek tujuh tebulan pian ya lapadai lepek sukat ngan kanan ida pasat. Un uko-uko ya nyeng ngan empangan lepek reput un hujan inana kak dale murum ngan kak dale batang air. Ia peti isu ini olepa tegok ngan ida ya alak dengar ini ngan ia pe pejadik capuyan Majlis Pelancaran Jentera Pentadbiran Pilihan Raya Negeri N Polok Pian mambong kak Kampung Gerung Padawan. Dalam binapa, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP Sarawak ngan Sarawak Water Sendirian Berhad ken petangan apan ngebadak mekanisme jangka pendek bagi nyekelan ketai apan sungai ini sukat idan nak kuma kelunan kadok ngan tiga. Ini na uban ketai gaya awang yak tagak dalam kudak-kudak majok ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato Amar Douglas Ugah Embas Kuma, dengar lepekkan badak kuun Premier Sarawak dalam ca iting tau telu yak lapadai. Petunjuk prestasi utama atau KPI lepekkan netap pekuak ngan puyan ketai petulat sungai ngan bekalan sungai wajibkan ida matet dalam pengajok polok 2 jam olepa ida terima inu-inu permohonan cin kelunan kadok. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pe un nak penulung sungai tisep dalam butun tai palak lepok-lepok ya abe un terima sungai cin JBAP. Gaya awang yak tagak ini lepek menjejaskan kuda-kuda ukok kat daya, khusus kuma ukok yak bergantung ngan sumber sungai graviti, kuak baan kat dalem marudi, betong ngan kuda-kuda ukok kat Serian. Dale Sarawak on potensi yak biok dalam ngebiok ketai industri buak usan jadi ca sektor ekonomi yak sukat maju kat bayak tau. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kuma, Sarawak jadi cadale lubun dua ya biok ke Malaysia ngan biok tanak pula buah usan suek cin 2,000 ca atau pian polok pian hektar. Perintah dale ini kiok-kiok kelok ngebiok ketai pula buah usan ini tai pala 20,000 hektar jaka uman 2030 ini na. Ini na pegingan pembangunan ka ukok mading dalam pengebiok 2,000 hektar ka enda rancangan Malaysia ke Polok Telu RMK Polok Telu. Dalam pengadu ayah puluk juta ligit peken sedia ke anda RMK Pulau Telu bagi tempoh 2026 pabek 2030 ini bagi nyukung ketai puyan transformasi buak usan ini. Dalam pengaduk ina, un dalam Pulau Lema juta ligit lepeken idana teguk fasa ca yang nak penuhkan kuma aspek pelancaran dengan binapa aspek latihan. Ya tisu ini teguk teh pejadik capuyan nyelima dengan Majlis Perasmian Kursus Rantaian Nilai Industri Nanas Negeri Sarawak 2026 ke Kuching. Isiunya lepekan baca kuun Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Pengajaran dan pembelajaran subjek matematik dan sains dalam tirak bahasa Inggeris ke sekolah rendah ke Dalai Sarawak akan ida pasat. Ini ngebayak ketai penggunaan kaedah pedagogi Cina Dalai Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Rafai Kuma, puyan ini ida pasat ngan ketai gayang pekua ngan Yayasan Ancara Bangsa Singapura SIF bagi mengembau ketai pengenjam ngan prestasi anak sekolah kak Dalai Sarawak ini. Puyan mading ini atekanan lan bagi mengembau ketai mutu pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik, STEM, akad Kak Dale ini. Ini na pekuak ketai reput pentaksiran antara bangsa kuak baan PISA, PISA. Ya tisu ini olepa pejadik capuyan Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP Kak Sibu. Un dalam pengadok, ca atau 20 ca kelunan sakit cintelu ukok kak Dalai Lawas lepek nerima peresak ngan nabat percuma ngebayak ketai program The Bethesda Pathway Rural Lawas Mobility Project. Puyan yang ida pasat ini tingan gayang pekua ngan Rotary Club of Bintulu ngan Kementerian Kesehatan Malaysia KKM ngan Pejabat Khidmat Dewan Undangan Negeri Bakalalan. Kuak bandau isiu cin ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bakalalan baru bian un 20 telu usa yak sakit yak nai cin klinik kesehatan Long Sukang 30 usa nai cin Long Semado ngan un 35 usa yak nai cin Bakalalan. Dalam puyan ini sakit yak paling kado inana ida ti ngan sakit lep ngan un 60 pian usa yak sakit alak tabat ngan tusuk ngan un dalam 52 usa laah tai alak tabat tua. 42 usa yak sakit lepekkan badak kuma umat sakit biok pakai ida tai nabat secara lanjutan. Baru bian ngebadak projek ini neca contoh yak tiga ngan caga yang pekuak cin kadok-kadok pihak dalam mengenyang ketai perkhidmatan agat ngan sengela kuma kelunan kadok yak cok cin pasen. Dalam binapa ini penjo edan nyukung ketai puyan ini pabek bayak tau. Ina tua dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ke usai tali dia kenyam Miru FM selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
2: Selamat kata tahu akik DJ Leni. Selamat petegok dengan selamat pemungkejai ke usir tali dia kenyang.
3: Paget manis.

Ya nyelamai lumung ya on ka usia talido kenya ketetap ini selama tau 6 tau ini 12 tau bulan pian 2026. Pemong kejaya ngak kede jelenik cinta ding pukul telu adai nak kini lu ka jam ke telu. Ka jam pukul lemah ketetap kejaya pemong kejaya ka usia talido kenya. Ini dengan mung sanakit yang linga ke tau ini ke ketawai bani ke malo pemong kejaya lo klinik ka usia ka tanah talido kenya ketetap ini. Ngan binapa ka kamu suka kok pengalai kamu suka ngelingai lu cina siaran radio pengalai ka luyak pian pulo lema poin tujuh FM pian pulo ayah poin kosong FM ngan binapa kamu suka ngelingai lu cina RTM klik cina pukul lema papi pukul enam kata taup ngan binapa ka siaran cina Astro Channel ayah tujuh ca ngan nakak My TV tujuh ca kosong ngan binapa cin pukul telu pabek pukul enam maka tetap ke live Facebook Miri FM tali dia kenya tiga tahu saya nak kek nenek si uko-uko ya uka dekat mengelingai lu singgat-singgat tau ya cin pukul telu pabek pukul enam maka tetap ya kak jam yang tadi ngelan ini akik keluk kusi dengan awang kumai lumung ya dengan awang ya ke akik baca ading dengan awang akik kusi kumai lumung dengan awang ya kak dalai Miri kini dengan awang kat dalam Miri kata taup ini un dengan awang kat dalam Miri kata taup ini un bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena lo mabun mesap lo bayu ya mano kat dalam Miri kata taup ini ngan lilo tena dengan awang kat dalam Marudi. Kat dalam Marudi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam Marudi. Kat Telangusan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar kat Telangusan. Ilu tenat saya dengar kat dalam Belaga. Kak Belaga kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan hujan te taup tenah on hujan kak ca dua uko. Ya nah saya dengar awang kak cina pasan biok Miri ka Marudi Telangusan ngan bina peka Belaga. Dan dengar awang ini adai lepenggin kumai lumung cina Jabatan Meteorologi Malaysia.

Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya nyala Michael mik lo pemong kejaya ka usai tali de kenyang ka kata taup ini nak kini 23 minit lah pacin pukul lemah kata taup. Ngan bina pakai kelok kusi cada ca notis. Ni ca dengar pasal notis penutupan nyelima ngan hari sambutan. Hari sambutan Hari Malaysia ngan ini cawangan pusat servis Sarawak kanida mekep kanida pekep tegok puluk pian puluk puluk enam tu bulan pian 2026 ini netau telu ya aku mamong pusat cawang pusat servis Sarawak ka mong cawangan ka Kuching, Sibu, Miri, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike ngan Lawas. Mung pusat servis cawangan kat Sarawak akan dan mekep teguk puluk enam tebulan pian 2026 ini benar nyelima ngan sambutan Hari Malaysia 2026. Dalam binapa pusat servis Sarawak ini kan ada buka ngeliwat lah teguk puluk tujuh tebulan pian 2026. Ini na tau pat. Ya aku maikam ya kalau tetapi inu-inu urusan atau pepuyan ke upis pusat servis Sarawak ini kem suka tai kidi tegok tau jangan terdua benda lo buka tegok ina atau pai kem tetap pat benda buka ngeliwat lah kak tau pat. Yang ini saya cah dengar pasal tukar notis penutupan pusat servis Sarawak tau telu puluh enam tebulan pian 2026. Ya, kita kena se meses enai ke usia talido kenya ke tetap ini on se meses mading naik ini nana meses enai cina pidowan dah kini ya selamat tetap inu dengar to ini request lagu cina kelasau kimat cina penyanyi Patricia Nana tiga tawai kuat lepak nak kek metit ina kat jam ya tading dan tading jam tading hadai ya dalam bina apa da onawang kek sukat metit kini lah ngan kelabek sampai to ini kat to dia cala tiga tawai kumaiko pidowan ya tiga tawai lepak nak meses kumaki kak usai tali dia kenya ngan meses enai cina Fauzi Tan selamat petang do selamat bertugas, selamat petang dan selamat ketetap ke pamiko Fauzi Tan. Dan mesej naikin sekan penghulu penghulu Agustin kini Patricia Usun Nana, Patricia Nana ina anak buah ake dah anak sekan ke mendiang cikgu Gerard tiga tahu ibu sukat metit lagu ini dah tiga tahu ya tiga ada belian you know no tajuk belian nadi ya tiga tahu ku maiko sekan penghulu ilepok na meses ku make ka usia tali dia kenya tiga tawai ku make mong ilepok na meses ku make pa tiga tawai benda pa mong kejai ka usia tali dia kenya ngan bina pa nya kalau mutu ikam menu ya ngam tonom ini ya ku make ya pa on plan on asat-asat program ngam tu ini on pale on ada pada kalau teka BBQ reka amin alam ini kalau kejai ngan na pengamin da ya on pale anda palai kalau rehat, kalau na TV itu ada palai ya. Ini perlu uyan lo kata tahap ini dalam mang ano pasat ujung minggu. Ada perlu on bangan tawai pagat manyi itu ayen bunyem main sedih ya. Mesti lo ano mesti lo manyi itu dalam ini papuyan puyan na iluti. Ya kok kami ti BBQ ada itu na ya ngan dia pengamin lo. Ben ini ujung minggu. Jadi ini nu perlu ti ada perlu on dena on salah itu dalam ini nu puyan ya ilu pasat. Ngan ini laki klo gede lo ngelinga ada belian. Lepas ini belian na cina Deni lawe kajan dadok laset kenyang.

Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Yang nyala mai kami lo pemong kejai kau saya tali do kenyang ngak ini tiga tawai ben lo madong klinik kau saya tali do kenyang selamat pemong kejai cin tading pukul telu cin tading pukul lema ikam lo klinik lo denak kau saya tali do kenyang tiga tawai ngan ku mai kam we we amai amai uko uko sadin seken bake tuyang ya ngelinga ke kata tawap ini ngan bina pakai kelok kusi ke kawang ini ke kelok kusi pasal tu kecap puyan puyan tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan asu ya ada ti cinta ding tau ini ada dengan pabek tau kelem tau nembam polok telu to bulan pian 2026 ada ti ni cinta ding pukun pian tading bam pabek pukun pat kata taup ini ada ti ka ahong tudan ngan bina kaya keduanya ada ti ka ti jaka polok pian pabek 20 to bulan pian 2026 cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tahu pada tini ka taman bulatan ini kumai kem ya klok teti tusuk telak vaksin atau tusuk vaksin anti rabies dan microchip dan perlesenan asu ini kam suka teka dua uko ini tegu ya tahu ini ada lepak kelapa ya kam suka teka tai nembam cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tahu ka ahong tudan dalam ben bian tahu ini kam suka tai polok pian to bulan pabek 20 atau bulan pian 2026 ini ngan pagat menawai kem apan tenggin kulung asu ngam tela tusuk anti rabies ini dengan perlesenan ben ini dua ini wajib kumailu ya on kulung asu ngan binapa pagat menukan asu ya ilunggin ini mesti telu bulan tekembau ngan abek lemale ngan abek itik ngan labek abek nya itik lah ngan binapa ngan kumai kem ya on asu ina ataupun on kulung ina ngin kad usah ngam ataupun IC kad pengenalan pakai ke register apa-apa register asu ina ok naik kam tiala inu tusuk microchip inangan lisin ina ngan pagat menawai apan jaga tiga kulung naen paun na tetakau dalam mengkam tenggin gini da tiala tusuk ina apan terkawal ngan nabek tai pimbet tua asu na tai inu tai takau ka dalek ina koko erti puyan ina jadi ina ca dengar tepat ca info saya dengar pasal tu ke program tusuk vaksinasi anti rabies ida tika mirik dalam minggu ini dengan minggu-minggu ya mading ya kuma ikam ya kelok tetan ala awang ban ini capuyan tusuk percuma kuma ikam ya on asu jadi ini cah wajib kuma ilumung ya on kulung asu.

ngan bina pakai keluk kusi cedenga pasen tu ke indeks pencemaran udara IPU dengan awang mabun mesap atau pebayu ya mano ngan bayu ya lo sigut ke dale lu Sarawak ini ini ngabada ca ukok ke IPD IPD serian IPU-nya 2 atau 52 ngenangin status sangat tidak sehat ya sangat apik 3 kak dale IPD serian ngenaun uko ya tidak sehat statusnya ko baan kak Sri Aman Samarahan Kuching Bintulu Sarike sama laju mukah ngan nakak sibu ini ada uko atau pedale ya ngabada aduh bayu ya lo mano bayu ya lo sigut lo mabun mesap ka uko dak kuda uko ini ya pagi panawai kem ikam ya ngelinga ka usai tali do kena kenya atau apa ini apa na jaga agat kem dalam ikam kalau tekawang nawai pakai kap pak kapendung ya pakai ya kok bane dapat tangan lo pakai ya en pien polo lemah idenya sukat ngeteng ketai bayu-bayu yang mana nak te penjual pesek ke dalam laset dalam pernafasan ilu jadi ko mai kam ya on gayang kawang nawe pakai kepulu kepsilung ya dalam ikam ti ini no puyan ikam singgat tau ngan bina pasal nak ayan te kambi kambi ilu ke lopo jai pape pukul 6 kata tau ngan lepas ini nak ke pasal ilu ilu lah ngan belian ni lepas ini pakai pernah ilu ka usai tali dia ke ini.

sehat atau cuma belum tahu. Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Video ini dalam Uman 2 Ibu, Capuyan Majelis Pelancaran Projek Pembangunan Lepekan Ida Pasat Kak Pusa. Puyan ini lepekan pejade kuun Menteri Keuangan Tun Naim Zainuddin. Dalam isiunya, ia ngebadak pasen tangan Kerajaan Barisan Nasional BN dalam nak keutamaan kuma pembangunan bagi mengembau ketai taraf udip kelunan kado ngan penjo nak kadonaan peniga ngan penulung yakin kelunan kado kina perlu. Projek yang dalam pengadok ca atau juta ligit ina peging ngan projek menaik taraf janan dalam pengecok 50 ca kilometer ngan kiok-kiok lepak dalam 36 bulan. Tun Daim pepetangan kelunan kado pakai ngan tiga mung peniga yang lepakkan ida sedia bagi mengembau ketai taraf udip ida. Dalam binapa, Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud, pedengar asat sada banget yang ida mepit cindale lunduk tai palak mirik pekan kiok-kiok lepak ida neti dalam pengajuk lema pabek tujuh uman. Projek yang dalam ladok ca ibu kilometer ina kentanggung kuun kerajaan negeri ngan binapa kuun kerajaan persekutuan. Peging onai jaka ina, timbalan Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Alfred Jabu ngan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato' Wong Sun Koh.

Yang nyelamai kami lo pemong kejaya ke usia tali dia kenyak kata tahap ini pemong kejaya ngak di jelenik cinta ding pukun telu pabek pukun nama kata tahap ko mai kami biok ngelinga atau pabek metit dau tali dia kenyak kata tahap ini ini siaran kenyak siaran na perkhidmatan kenyak ya ko mai ya singet-singet tau ilu metit ko mai kam maka usia tali dia kenyak ngan bina pakai kelola awang ini kelok kusi cadengah pasan tu ke tanak peko ya dalam magnitude 6.3 ka ya jadi ka laut Jawa dalam tanak peko ya dalam penguat bermagnitude 6.3 ya jadi ka laut Jawa Indonesia tading bam ini adai ka pukul lema 23 tading bam ini Jabatan Meteorologi Malaysia MEDS Malaysia ngabada dengar ini tanak peko ini berpusat ka koordinat lema poin ca darjah selatan ngan ca ca atau 6.0 kak darjah timur. Dan ini nak dengar pasal tu kata nak pekoi jadi kak tanah laut Jawa Indonesia kina. Dan dalam dengar ini ya be yang ada abe unai pala ata ilu kak dale Malaysia atau pekak dale Sarawak kini. Jadi ini cak dengar pasal tu kata nak pekoi jadi kak laut Jawa Indonesia kina. Ya pagat menawai ilu apa ilu pagat menukan atau pe alert ban dulu ngan ini nu pepenusa apa lu ape tai salau ngan ini nu dengar penusa ya badak ya da ngabada kuma ilu.

Ngan ina paca dalam dengar ini ngabada kes denggi apa ne embau ya kes ge denggi ne embau dalam kuda-kuda dalam uman ini ya pian ini ngabada report ini ngabada 65,000 pian atau 70 pian kes ke lepak ke dereput dalam pengado minggu minggu ke 30 lemah dalam uman 2026 ini ngan reput ini bada 66% te embau berbanding dalam uman 2020 lemah ya lapa dai ngan pabe nak ini 62 usa kelunan te duun kuun sakit nyamuk ini atau dengue ini ngan faktor-faktor atau punca-punca kenai kenai nyamuk nyamuk dengue ini nyamuk Aedes ini nana gaya awang ya abek abek menentu abek tenang ko baan pagat hujan ka tepalai panah petau bina ngan hujan ya ne petam-petam bina lepak hujan ne panah pula ne petam hujan petam panah ngan bina pa un ia tak-tak sungai kembi-kembi ke dalai-dalai pengamin ngan umak ya abek kan jaga ngan tiga amin ya mano ni nak ketai nya jamuk ini nai nilo ka uko uko ya mano dina jadi kumai lumong petangan ni lumong menawai lumong apan jaga ketai amin lu jaga ketai uko lu apan abi un uko ketai jamuk ini tai nilo ngan ilu bebas denggi, bebas sakit nyamuk ini tading cin amin ilu. Ya ini saya dengar atau peca petangan ilu apa ilu jaga agat lu ku ngebayak ke tekes denggi yang makin nembau kat dalai ilu kini. Ya yut lo ukok ketaya nilo ina ku abaan ukok 20 sin. Buan kontainer 20 sin ina dalam on sungai tei bertakong ka kontena ina pasukat tete jamuk ini tai nilo ka buan ina jadi ala awang lu ngebue unda on lu tani se kontena atau tung-tung butun-butun ya sukat ukok nak sungai ina ain buak ya tai nyamuk ina tai nilo dalam nala kidi pet kidi bue ngebue ngan ayan paun on ini nuko ketai jamuk ini suka teh nilo. Jadi ini saya cak dengar pasal untuk jamuk atau kes sakit jamuk kes denggi yang makin nembau kak dale ilu kak Malaysia kini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Ya tiga tahu ikut mai kemong, ikut pemong kejai ke usia tali dia kenyak kata tahap ini, ya ikut ikut ngelinga ke tali dia, ini dah pengebaya atau kenal petat cina usia tali dia kenyak, ya tiga tahu apa ini nak dari lu pemong kejai tahu ini, ngak kerja lendek ya, ngan tiga tahu ikut mai kemong senganak, sadin sekan, we amai, uko-uko bu, tuyang-tuyang bake-bake, ya lepak naya la awang, naya kejai ke usia tali dia kenyak. Ngan bina apa dalam ini nu pegayang lu, dalam ini nu pa puyan ilu tik, dalam ini pa ya ilu pasat. Kita tahu ini dengan bina patau kelembam harap ilu onagat ya tiga ona ino membangun bangun tawai dalam ino ino puyan ya ilu tik.

Ngan petegok lula kak awang dia ca, tegok tegok lah kak tau tau dua minggu mading nembah mana DJ ini yak pasal ikan maka usai tali dia kenya. Ngan nabi napa kak frekuensi ngan lu yak yak kuak. Ngan nak pukul 6 ini naik lu, lu nak awang ini kuma YFM Imban Kucing. Ya tiga tawai mung ngasakan ake uban nalepa kenai pemong kejaya ka usia tali de kenya cinta ding pukun telu pabe pukun nama ketai taup ini. Ngan depa ini na kenai lu putat cenu se tali de kenya ke kemetit belian pakai pesalai lu pakai belian dengan banyak lan. Ya tiga tawai sana ke kena na cenak ke to ini petugo la ka tau dia ca harap lu onna agat de tiga harap lu onna ino on usah ya muat magat nan tegoklah ka usai tali dia kenya tiga tawai sana ke kena na dau ke to ini tiga tawai bye bye.

Brickman, terima kasih ya ngadek orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semena leka jaku tak berarti ya cukup say ngadek sida ngerima. Terima kasih ngadek kita labah lagi terus.

サラダの愛スーダー DYFM YFM セグライスチャライ

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Bayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dibekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Semampai saya, lagu kedi baik Jerry Kamit peningal lagu dikenal kita ngepun ke awak sudah lemai kita ke lemai tu. Bak lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sudah lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai dengan awakku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peningal ngarap ke sama belak gerai serta lantang magang bakal ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching kelebih lagi bak jalan Piramli lemai tu peninga gayari kami mana di Luadin lejak pen mana tang gayari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga pengelikuan dirimpu maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua belak peninga nak ngira di ni lain dua kita jam ke dia tu baik kenyak kita mendiang ke kami baru rumah kini bak palando gawak tau ke bak dalam kereta lebih lagi kita ya ke bising ngulu pengawak di Bandaraya Kuching yang kanya beranjung ke anak kita register masuk universiti ba Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kanya bising ngulu pengawak anak kita tau ke bala kita ya ke konvo hujung minggu untuk peninga. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta megak kita boleh mendengar ke kami kena RTM klik kelemah itu ngam megak channel Astro 871 tu semua program kita ungkup ya kelemah itu peninga. Tentu yang ada berubah 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7:30 lemai dia nombor kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching kepenudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peninga ya. Kita berperindang dulu untuk peninga ngau lagu ke Dibai Nor Hidup Berambun Air Mata YFM Segulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedai by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Ya, mari selamat lemai ke penyamayu ke lemai tu nama ka selama ni tinggal renam. Ya, aku dari kita Menti Sigih dekat berkongsi ke info ba Hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi tu Peninga kalai berita keterubah ke dekat di bayi aku berkawal dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali tu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung untuk Peninga Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia macam-macam mega program atau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit sekedari program atau ke tentatif program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalai tiada penangguh dia sidak tuilak dekat di lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak kaino lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung au nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peninga Mayuah dia ada kena 26 bulan 9 2026 mega bisi dia tu kalai sidak tu deka ngelepas ke mega bahas tentang kategori terbuka lelaki ngam mega kategori terbuka Indo tu mega sama mega dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai. Lalu muak ke malam dia pengawak nyuak ke prayus sebagai sidak kemenang. Nyak berkau ngau program ke bisik mereka dia tu lebih mayanya dalam kanang dua hari nu sedang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabung ke dua tahun 2026. Kita akan dekat ngau tentu ya pum tu mereka udah dibuka atau ke udah dikunci jadi ana lawun ngambil ke kita tahu ngeregister rempu kita akan dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah berkau ngau ekspedisi Bukit Mabung. Nangkan ke nyak mega Peninga Mayuah kalai kena ke hari 1 ke dekat datai 14/9/2026 bisi mega program tidak tu sidak hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit kalai itu mega Peninga Mayuah hanya berkau ngau pameran mini Hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit.

0: Ya, kena 14 serbulan 9 2026 pukul 9.45 minit pagi bawa ruang lega Komplek Kerajaan Negeri bagi menua kita di Kapit. Nangkan kanya tok bekau ngau Jualan Ramah Madani bergerak ke Megak Bisi dia tu kena 16 hari bulan 9 2026 hari 3 atau dekada tu bawa menikah bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya mega ke bisik dia tu pengawal kesama program Jualan Ramah Madani bergerak 14/9/2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga ba umar Bading Sungai Tanggang pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Lalu pergila di belaga mega bisik Jualan Ramah Madani bergerak ba Kampung Lundungan pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Sama mega pergilah atuk ba Christina Enterprise tunggak ke belaga mega bisik dia tu Jalan Ramah Madani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, hanya bekau ngagai Jalan Ramah Madani info ke bisik di rumah kita hari UPSK PDN bagi menua kita di Kapit bekau ngagai Jalan Ramah Madani tunggak ke Kapit ngau mega di bagi menua kita di belaga. Harap ke kita ke semak peniau tau mega bambe uliah pas sentang Jalan Ramah Madani ke bisik dia tu. Nyanya peringat mayu berita kuliah di kursi kaku bah hello Y Kapit kita ke sekali itu boleh baru angkai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkursi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Iya, lagu Kedibai Heaven peningau dah merenang kita iba awak sedalam mai ke lemai tu ya. Ikan jadi tu peningau mai kita berarti ke info gayari hari map Malaysia bak pengelamak 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kenendo bak bagi menua Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peninga bisi hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi. Jadi ribut berpuput bak barat Sarawak, hari utara bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam, lalu bak utara Sarawak. Ribut berpuput hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam peninga ya. Jadi suhu tau ketika pengangat gaya hari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah ngatai ke info gaya hari kita ba email yfmiban di Kuching ya. Jadi tu peninga mai kita berarti ke baca indeks pengamah angin di bagi bagi menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Jadi serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai. Lalu Semarahan 176, Kuching 174, Sri Aman 199, Sri Kai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU takak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya tadi indeks pengemah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya dia lepas tu lagi peninga dia aku deka maca pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke deka nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Getas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Getas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak aku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak, Kak?
0: Ih, nah, lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okay, jadi itu macam pesan berat kita yang peningan. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya, steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besai Kuching. Jadi ya tu deka di intu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14/9/2026 jam 9 pagi, lalu deka di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadik serta kabang belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Malihah, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kabang belayan ya kebukai ya ke nak uliah dirintai ke ditumagang ya ke ngelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan nemu ngau silik lagi pasal penusah rabat tu, kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 013-759-5095 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu ngari ke steward anak Albert Mono madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono dan nadai kena 11/9/2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14/9/2026 jam 9 pagi, lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kampung belayan ya ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landih, Merdang Gayam, Taman Samarinda, Desa Ilmu, Taman Malihah, Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kabang belayan ya kebuka ya kena Allah dirintai ke ditumagang ya, ya kengelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu bernumor 013-759-5095. Okey, lalu pesan kedua tu peningah, pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David ngari ke Inaya Doris anak Tabau madah ke apa ya, David Dari anak Ajai, David Dari anak Ajai tau ke apa sidah, tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayuk Macan, Pasau Macan, Rasan, Semayam, Sungai Poi, Agin di Semaram, Kemembelayan Ba Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujong Kapit, ngau semua kemembelayan ya ke Kalak Gawa, ngau ya di Papua New Guinea, ngau ba tekat Ai Balih Subak au. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David Dari anak Ajai ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedak Yampu yang nya ba Pulau Wak, Jalai Macan Kenawit ya. Jadi ya tu dekat dikubur kena pagi hari 1 14/9/2026. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Doris anak Tabau bernumor 013-371-4412 atau ke Rosidah Sinja anak David 09-474-8897 ya. Aku nanduk baru pesan tu peninga, Pesan pemati itu datai dari Rosidah Sinja, anak David Dari, ngari ke Indaya, Doris anak Tabau, madah ke Apaya, David Dari anak Ajai, David Dari anak Ajai, tau ke Apai Sideh, udah nadai kena 12.9.2026, jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah, berumah Sida Yampu, ianya berpulau Jalai Macan Kenawit, lalu dekat dikubur kena pagi hari 1.14.9.2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngage kepemelayan sekayu air macan, sekayu macan, pasar macan, rasan, semayam, sungai poi, agieng di Semaram, kabang belayan di Batu Niah, meluan julau, bebangan mujung kapit, ngau semua kabang ya ke Kalagawa, ngau David Dari itu bak Papua New Guinea serta tekad air baliah ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris anak Tabau bak nombor 013-371-4412 tau ke Rosidah Sinja bak nombor 019-474-8897 ya. Lalu pesan ketiga tu peninga, pesan pemati tu datai hari di pesan pemati tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11.9.2026 lalu dekat di Intu kena hari Minggu 13.9.2026 baru Mesda Yampu ianya ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1.14.9.2026 ba Pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ba Tanjung Baru Paku Sepawah Betung, Tanjung Asal Paku Sepawah, Samu Ulu Paku Sepawah ngau semua rumah panjai bukai ba Paku Sepawah Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk, Kampung Suduh, Singai Singai Bau serta kabang belayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau kabang belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nandu pesan tu baru peningan, jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng, Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng udah nadai kena 11.9.2026 ba Hospital Besar Kuching, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 13.9.2026 ba Rumah Sedak Yampu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat di Anjung kena hari 1.14.9.2026 bak Pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak Tanjung Baru, Tanjung Asal, Samu tu tadi bak Paku Sepawah Betung serta kepembelayan bak Ulu Samu Ulu Paku Sepawah ngau rumah panjai ke bukai di Paku Sepawah Betung ya, serta maga nuju kepembelayan bak Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan bak Kampung Suduh, Singai Bau serta kebelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau ke bukai kena uliah dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai magang. Okey, yang tadi sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Kita boleh terus email ngagai email kami ngamaga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu dia aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang.

rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ke di by Edward Pusah Jakub Perangsang ya. Lagi nampung baru pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidaya yanya niang ex terumah silai anak sandeh kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke diaba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, X Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Ba Skim Skreng serta Kabam Belayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majeng anak Silai bernumua 0198051247 tak ke Steven Tapa Silai bernumor 0193223272 ya, aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregian yang apai sidaya yang niang ex terumah silai anak sandeh niang ex terumah silai anak sandeh kedeka dia tu kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke dia Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empauh Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng, serta kembelayan di Kebukai Kendauliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majeng bernumor 0198051249 tau ke Steven Tapa bernumor 0193223272 ya. Ini lalu pesan tik nangkan ketuk peningal. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku, suri anak tiku tau ke Suli, tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 berhospital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabuk, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta Kampung Belayan kediau di Semunjan Engklili, Kampung Lubuk Buan Stampin Kucing serta semua Kampung Belayan ia kenglala banyak kenyak jawah tau kesemak ya, ia kena uliah diri, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tau ke Suli tu dekadin tu bar rumah Yempu yangnya bar rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayangin tu berbala mayuh dekat di Padah Kebaru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumor 0165348115 tau ke Kenny bernumor 0128475584 tau ke Rebecca 0113382946 ya, aku nanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli, suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 berhospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngakai kapal Melayan ke dia Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Paip, Kelawah serta kapal Melayan ke dia Semunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kapal Melayan ke Bukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Jadi suri anak tiku tak ke suli tu, suri anak tiku tak ke suli tu dekat di Intu, ba rumah Yempu yang nya ba rumah Ros Ima, Kampung Temudua Sri Aman ya. Jadi mayang gintu bebala mayuh dekat di padah nangkan ketuk hilak laban lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke silik lagi peninga kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell bernumur 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okey, pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggu anak Indin, ngetas ulit ni yang sanggu anak Indin. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah linggi anak sawing nanga selawat ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala ke jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kamu melayan ia ke ngelala bayak kenyak jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke silik peninga kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi bernumur telefon 013-532-4102 ya. Aku nanduk baru pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggu anak Indian, ngetas ulit ni yang sanggu anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat diatur baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal Melayan bayak kenyak jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggu anak Indin, ni yang sanggu anak Indin. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi bernumor 013-532-4102.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Baduk bola. Nyak aku bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut.

0: face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Radio YFM.

Lama-lama dia kita berbulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 6, 12 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Perasa DNA udah tembuk, identiti 5 ikut mangsa penusa Bilun Engkabang udah ditentukan. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Engkabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tingawa ke semua 5 ikut mangsa di bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai di labuah di Long Lelang Ulu Bram sudah tembuk dipejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik mujur ngesah serta nentu ke identiti semua mangsanya. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah, tubuh semua mangsa sudah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Megak ngenatai ke Basar Sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatur mangsa. Polis Sarawak Megak ngenatai ke penyenuk hati ngagai ruang bilik mangsa serta ngarap ke sida diberi pengering ngau penegap hati maya napik penusah tu. Perintah Sarawak udah nyerah ke ngau penuh pengawal mansiak penusah Bilun Engkabang ti labuah di Long Lelang Ulu Bram ngagai raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedar ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipejalai ke ngau profesional, nitiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikembarat ke perintah dia tu, ianya nentu ke pengawal ngatu mangsa ngau penglantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mangsa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngau nyak proses endo nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA megau udah tembuk di kemujur. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau raban media di Miri Saritu tadi. Berbak ngonya operation ba Padang Bilun Long Lelang hagi ngantik jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, Perintah Sarawak Megak deka berunding ngau raban berkuasa. Perkara penerbai bilun dikena mansiak baru atur ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kawam prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia megak nyemata madah ke servis Duto Terbai FDS deka terus dipejalai labanya mengkang berguna amat. Dikena ngemuntang ke peranak di kanan menua ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombilia Ngau Raban Bansa KPWKM merik sukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris oleh Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu 2 ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbahasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyenyak pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Sarito. Berbak ngonya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Megak sudah nyuak ke bantuk belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mangsa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia meri bantuk pengelantang pendiau ngau psikososial berplasa ke guna ruang bilik mangsa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah sudah mengungkup ke belanja RM5 juta dikena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni Rhythm. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak di timpang pendiau OKU di serata menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke programnya ngenegap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengah kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok ia nerang, urung RM2 juta sudah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngaunya RM1.01 juta agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminau ngintu orang ti tuai umur ngau terapi OKU. Ia madah menyinyak lebih berjadi ke program Rhythm ngau program terapi OKU bagi menua miri sarito. Di Sarawak, RM180,000 diungkup ke ngagai 12 program pengerai orang ti tuai umur, lalu RM150,000 disedia ke ungkup 10 program terapi OKU. Penyampau nembiak ke nampung pelajar bak politeknik ngau kolej komuniti Polisisi ungkup sesi akademik 2026-2027 ngerikut ke penambah ti nyata. Penyampau nembiak pelajar politeknik nikik 138%, ianya sepenyampau 32,513 ikut. Berbak ngaunya kolej komuniti ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Polisisi Dr. Samsuri Abdullah madah ke pemayuh penambahnya seriris ngau tikas pengulih gawak raban graduate tinggi ngelui 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia maksud ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan saritu tadi. Pengawaknya endung ngerami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate Polisisi di serata menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu benung di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Ria Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus ngerapit ke kau ngau komuniti bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 ti diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam sitik penerang, MAIS madah ke programnya ti diatur begulai ngau gerempung bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulur urung 50 ikut penyerta dari komuniti bidayuh ti diau di Semenanjung. Pengeraminya udah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jakut di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasau dikenal Mari Kelala serta ngenuku ke agi pemerti senentang adat bidayuh 1994. Nyak mega ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawan dengan perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah program kebangsanya dekat terus diperjalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seluruhan nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke pesaka asal dekat mengkang meruah relevan dalam jaman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai beka air irup ti cukup lebuh ngelawak palan pengerami itu.
Bala mayuh maga diperansang betati ke baca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemaduk baru sebedau mindah. Sebedau ngujung ke berita lemai, kita berarti ke baca indeks pengamah angin API pemaduk baru nak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balad nak manah ke pengerai pengudah ngerikut ke baca API pemaduk tinggi 244. Tu berplasa ke data pemaduk baru dari sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Berbangunnya empat kanan menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching ngau Serikai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API jalan pemersi di 8 bengkah kanan menua ianya Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Ngau Limbang. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Terusa DNA udah tembuk, identiti 5 ikut mangsa penusah Bilun Kabang udah ditentukan. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau kaunseling ngagai Aris Mansa. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miet kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi bakal selama magak ne. Buat program nembiak miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sedak tu ne. Hanya ari SK nanga jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak nembiak miet tu ne. Ah, ha, sudah udah booking kat data dengan kayak program nembiak miet gulai dengan tim yang pemegak gulai ngebala peningan kita bak luar pemegak bala nembiak miet kita bak luar jam ke dia tu nanti min ngarap ke bala nembiak miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngegayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun eh ngarap ke bala peningan nembiak miet kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelalang ngau nembiak miet ke bisik di kangau ke anti mien pemegak bisik datai ke konti mua sedak ya apa kiut mana sedak itu hari SK nanga jambu julau bisik 5 ikut sedak ya bisik 5 ikut ne 1, 2, 3, 4, 5 nyak mua sedak ya ne kita boleh medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne kita berkelala ngau sedak 5 ya ne. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba anti mento kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti mento.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK dengan jambu. Apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kang. Sate. Anak kesal. Rili aja kita ini. Okey. Saya ke Brandau ngomak kini baru mah. Saya ke Brandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal. Anak takut. Ah. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mien ngangau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak mang ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya min aja oleh pedak kita peningah ngena kamera kami nya. Ya min aja induk tane. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti min nak nyebut apa senama orang eh. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kumai anti min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiat mat gamai. Mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah anti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
1: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembe tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengahnya tadi neh ngena ngepan urau lu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau lu?
1: Ini ke urau lu.
0: Ini urau lu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spek inai? Spek mami?
1: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Ah, pedak kita meet aja ayo belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
3: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang hari SK dengan jambu.
0: Devran Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ni mit aja ayo kan aman ti min gai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit. Ayo pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu. Okey duduk dulu jang nah. Okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa ke kalak nama gaung tu ne? Gilbert Gaung.
4: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
4: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okeynya sida lima ya tadi ne. Buat program yang nambi amit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninggal buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy anti min ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang anti min ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak arita jelai nama ne. Okey bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya bergulai ngau kita ba program nambi amit bakal di pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke mania ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega anti min dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan gua kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amit ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nambi amit kita ke seratu sebedau sida mantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka maria kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka maria tu siapa ngajar nun? Madelina. Mang Madelina siapa ngajar nun nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadik kini.
1: Aku selalu medak sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nang agak tu mang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik ke kena.
0: Bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan abis hari betusuk ke lekam hari tu.
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh mada live ba Facebook YFM Iban eh di baka antimien tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka antimien eh kita mada umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke lekamari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi ulih gaga non mang
1: Maria
0: ulih hagan eh Maria ke kena non po tau ke jual kini?
1: Kena
0: dari po. Tahu tu sari tu kira kena suak gelang ne? Aw tahu tu suak dia memang ne? Okay kita yang nanya Cindy, hello kumang cumia, Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh ngagak kitchen. Oh kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang?
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisi nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisi kitchen bisi nama YFM ne. Nama antimian bisi kini?
2: Bisi.
0: Untung main timian ne. Bisi bonus antimian pakai kemalam tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak nuan demang?
2: Gitu.
0: Bisi gak ne? Uleh bantai ke? Uleh bantai? Kita antimian ke mada ni. Mayu ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban penakan ne, penakan Cina ni. Ari julau. Nua nang asal ari julau. Julau nan mang.
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau badi ni?
2: Apa?
0: Badi ni?
2: Bukit Serai.
0: Aw, Bukit Seri dia ne, julau ne. Okay. Jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Seri.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke antimian antu nemu ne, antimian nemu ya lah, antimian orang julau. Okay, ya mantai ke kitchen. Break ngagai antimin dulu, antimin kak medak dulu sitik. Dulu antimin medak ni, ngambil kita sama medak penglandia nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu ukai semina landiak berjako, ukai semina landiak bercerita. Kita megak boleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikenak kita ngantak, kena kita ngias diri ke kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apu tu antimian jak ngempul tu ngai antimian beri malam YFM ne. Okey, mesti moga gelang gelang kari gaga Madelina tu ne tu ngon antimian mato pedak kita live abang Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gigantung badiaknya. Mana haman nah ini yang kita pada ne umur mayanya antimien nan mu sekalian ne ketemu antimien mayanya maya ina antimien nusuk kemari nama nyipak kemari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandia ngagak tau ke nusuk kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tak kira aku dah ungkup antimien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
1: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Aba Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okay. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
1: Nusuk ya ketuk aja.
0: Nusuk lah kemari agan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
1: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai
0: belajar. Tangkap belajar agan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita dengan orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu. Lagi benung bermain. Benung mancan tenitiah ke. Pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuak kutai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda nanti umur maya tu sidak udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi bau tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi kan sidak enak tinggal mega bau pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka maria begagak ke gelang begagak ke mari ngau penghias tai ke bukai mana okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang doria ke malam tu bau program nembiak miat kita ianya di anti mien lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka maria tau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak baka nanti baka rumah panjai tu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngoro pengawak beranyam banyam tikai bisa bisa gane bisa gane mada orang agak te beranyam ne baka main asal kebukai deh main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenyak bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik ke ne malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne baik kita landi ngagak robot kini. Nade salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ai uliah besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ai tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lah ke dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda berdiri laban yang minat semak gek ketengah ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyubaka diri menyadik sedak ya nah ok jang maya lepas nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak nak ke
3: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut non diri menyadik?
3: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
3: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
3: Ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
3: Ya, nak kau gitu ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mak SK Jambu dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
3: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
3: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak enak? Oh, baru 2 tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
3: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke selalu mak betawi yang nuan? Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya selalu betawi. Selalu belagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
3: Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landia belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landia berjaku. Ya, tentu landia belagu. Nanti-nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah. Kini sedua?
3: Kalau.
0: Kalau. ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
3: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tang puas hati ke nak?
3: Puas.
0: Puas, puas hati ne. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak kau pekit tu. Nang adat kan ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak. Mhm. Ya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang nang.
3: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Laban ti min nemu. Bukan nama. Laban ti kita dia berbudiang kita mayo baki ya. Odanya kita mayo pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Oh. Mhm. Anti mayo lemai-lemainya pukul berapa kita makai deh?
3: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
3: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
3: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Ah, duduk dulu ne. Rindu antem min geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
4: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia ba asrama ga ne. Mhm, nak dia ba rumah. Anak asal ba julau dia ne? Rumah ni?
4: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi sama kita tuan Tepia. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
4: Oh, Berimai.
0: Berimai magiang. Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magiang atau ne? Mhm, dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
4: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumaha timian hari rumah ma tadi ne? Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
4: Nanti jauh kok.
0: Nanti jauh. Oh. Nanti berjalan kaki berapa jam? Mumpa mau nanti jam.
4: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menya ne. Kok aku menya kuan timian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne.
4: Oh.
0: Mhm. Kati pemeri 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
4: Agik dia berbudiang.
0: Agik dia berbudiang ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia berbudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nap ya.
4: Oh.
0: Mhm. Okey, maya lepa nama pengawak ke dikerinduk kenuan teh.
4: Belagu.
0: Belagu.
4: Oh.
0: Denyaknya aja.
4: Oh.
0: Oh, bisa ti kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
4: Dua.
0: Dua ikut. Nuan anak tuai ke?
4: Anak biak.
0: Anak biak.

0: officer.
1: Mm-hmm. Awalnya nyak tu jual hati ni. Jika nyari penyanyi ni dah kira ke pengawak nyambil banyak ni. Mana. Nyak me. Lepas nyari pengerindunya kebenaran ni. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu kuda dipilih Antimian. Abang sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen. Kau sida ni. Sida akan ngasa Gwen berlagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Given. Given berlagu. Udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni biar hari SK Nangga Jambu Julau ke dibaik lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antai jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai tau nanti sampai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransian nurun bersekolahnya me kebuah sidak ya dia berbudiang. Jadi milih dia berbudiang tu kebenar ya abala peninga nembiak miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara hidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita berkening ngadu ke garik PPM ngajar kita berkeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utai pelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga Gilvan anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino. Lagu apa yang po dah sedia nuan Gilvan
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin atau ke Gleven. Gleven belagu. Lagu ke dibaik yang lagu Sino. Yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita yang bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Boleh ajak
0: ke ne. Kita ke seminar Gleven ajak nemu belagu tang siku agi bisik nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Gleven dulu ke malam tu ne. Okey Gleven, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tunggu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tunggu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati apa kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisi spare kasut bukai?
1: Bisi.
0: Bisi gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Hari berarti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh neh. Ni siti lagi nanti minta kat nemu neh. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai hari miet banyak ne.
1: Begulai hari miet.
0: Hari miet datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi anti min bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Pada anti min ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Di tindunya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM satu.
0: Oh, lu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kanti min berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Gleven ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau merandau ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerindu nuan. Sukan.
2: Bola tampar.
0: Main bola tampar ni. Confident boleh main bola tampar. Oh, amat salut mak nanti min mendak dan ni. Semak lagi jang. Semak lagi bajak kau ni. Okey. Kelimpah hari bola tampar. Nama lagi? Membo nak?
2: Membo. Mimit.
0: Oh, nantu rindu membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Nyok. Jarang laban main bola tampar belamu.
0: Oh, jarang lah main belah tanpa belama ni. Jadi nanti baka tuk kebukai kita tanya anti min tu nya nya bak pengawak sukannya tadi baka nuan ke dia bak budiang. Kala nya baik kini lelengau kat pulai. Lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini.
2: Ke pulai.
0: Kalau baka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masa jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Iya ka ngajat. Tang sebenarnya ngajatnya anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ia ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan, Aku Dekat Nyulut, sama begak bakan ni biar SK Nangan Jambu dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat ngajat kita ibarat. Dah sedia nuan eh? Okey, berdiri dia ajak eh.

Okey, nyak tadi ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak ke nemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani pun nak bangku je. Lewat kena bangku ne, berdiri je, berdiri kita, bertunggak kita di to ne, okay semak kaki, semak kaki ne, hanya bala peningan nak antimin ke lemai to, rino uman antimin meda, siku pandai ngajat, pandai mega nusuk lekamari ne, nanti kita meda bertusuk ke lekamari, ngagak gelang, ngagak kitchen, udahnya pandai belagu, pandai ngajat. Dini kita akan ngigak lagi nih penglandi ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landia bayaknya penglandi jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tau bantai ke nih hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nyapanjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemai bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korus saja pun nyadi me pama antimien dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nak umat lagu Mada Behela. Alvin umat lagu Siti. Korus saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang Keliang umat lagu nama Mada Behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey. Kesuah ke mimit aja out. Okey. Dah sedia? Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kan dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Marang lagu ja. Lagu giba gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimis Pengguna Uji.
0: Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. 1, 2, 3. Boom!

0: Dah,
1: ya, ya. Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, nanti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet dari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit Ari Pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari peliliah mit pantu. Bukit lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, Ucuang ya landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak bukit lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh bukit lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak bukit lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensera, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuh ke dia tu. Dekan nikik ke bukit lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miril. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang bukit lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Segulai, sejalai,
7: YFM.

Ya, lagu ke di Baik Ika Malam Tok Ukai Aku Beruman Mungkal Pemerintah Malam Kita Ungkup Malam Rinam Sari Tok 12 Hari Bulan 9 Tahun 2026 Jalai Sama Malam Lalu ke semua bala peninga Lebih lagi yang kebala kita kenang Udah pukulai ngau kami sehari-hari tu Tiap bengkah program ke ditabur ke kami Kenyau Rinam Pagi Nyentuk ke jam ke dia tu mega Agi Milih YFM Jadi ke pemerintah kita terima kasih ya. Jadi buat pemerintah malam-malam tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bekas selama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam kita tabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus benda yang ke tanduk carta siapa juara buat tusun take 35 untuk minggu tu ya. Jadi kita kaya-kaya terus kemudian ke YFM harap ke sama bergulai dengan kami megak nyentuk dengan ujung program kita nak ngira dini untuk kita diau nama-nama

ke dekat di 7 malam tu. Jadi itu lagu kedua di pilih aku merindang kita ibu pemerindang malam-malam tu, lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

YFM segulai sejalan. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: YFM, segulai sejalai. Basah.

Lagu ke di baik Richard Lee merendang balap dengar kita dengan lagu aku di tempaya yang dengar lagunya ngujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Selamat malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu dengar. Jadi ungkup bila kita ke jangka baru datai baru sangkai buat bandar raya Kuching untuk beritahu yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tau di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke bandar raya Kuching lalu betul ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ia ke mana atau di lawak kita nur kita yang tadi medak tau ke berarti ke pemanah rampak menua okay seminat ke bak pasar raja tang bak ndur-ndur ke jauh bak ulu sungai nya siti ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tau ya jadi tu ngenang berkawal ngau Kuching Light and Flora Festival KLFF ia ke diatur bak Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayu berengkah hari pegila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 jadi penerang repis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru hujung ke mensia mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya jadi kita ke apian sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu lagi hari itu jadi pergilah tahu berengkah kia baru medak nama utai ke bisik dipandang ke dia ya jadi ya tajak pan bakanya mensia mayuh diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara kena sengkabung hidup engkau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengerami tu jadi bala mayuh begat diperansang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pemaduk baru sebedau sidan tarik ke mindah ya tajak pan tuk dibuka baru peningat dan nanti kita yang tadi dah taing lawak palantuk berbaik ke diri sebili siapa-siapa aja nanti boleh berkena ke sengkabung hidung gaw nyawa laban dia tu pan kita berarti agak megak mengkang hari yang tadi bersebun hanya lainnya meh sitik cara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya jalai ke malam tu agak terus merinam balap ninga kita itu sitik lagu hari Linda Badu ngacau aku, merindang kita bawa pun merindang malam.

0: FM.
1: Hashtag Lily Active Dear
2: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
1: Udah dia kita, Nintel Ari 2.
3: Malam minggu peluang bertemu.
1: Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
4: Hai.
5: Hai.
4: Hai.
5: Anang nak ingat, dengarkan.
4: Hashtag Nubia Aktif.
6: Hai, Monica.
7: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
6: Hello, Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai, Larry.
9: Nguji ke derempu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali je. Nang sigi kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap kan. Ya.
0: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.
4: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan Masa.

Selamat malam begulai ngawaku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 6 hari itu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke Pansi Penusah Bilun Nengkabang Tinaban kelima ikut nyawa berlung lelang Ulu Baram kena hari 2 atau tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kebenaran dari semua saksi diatuk di Pansik untuk nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansik Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Begak berengkah berjalan ke Pansik serta dekat keluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari. Yang masuk ke Jakutuk ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari Totade. Ia megak meri terima kasih ngagai UPS Kimia terudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbat ngonyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di pejalai kenggau silia. Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke umur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah Bilun Nengkabang di Long Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh madahka pengudah datai niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah Mukim Baung Besar Pangkalan Cepar ngambil ke di Sembiang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batur bak hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu agar itu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA lima mangsa penusah Bilun Nengkabang servis Dutu Terbaik FDS di Long Lelang sudah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Maik Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik berkejang daripada Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ialah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainul Afiq, 30 tahun, antara lima ikut orang ke berbadi nyawa. Lebuh Bilun terjalai ke Servis Dutu Terbaik, FDS, Upis Menteri Pengerai. Labuh terempas bak padang Bilun, Long Lelang, kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut raban pengerai, ianya Dr. Ainul. Pemantuk pemesai perubat Alexan Adit Hendri serta dua nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Mosan. Jalai ngagai kanan kebun sidak bak rumah panjai Sungai Rian Anjut Diatuk nyau manahagi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di Pejalaika. Projek kena agi belanja agensi pemansang bagi menua betung BDDA di Pejalaika UPS Kerja Raya JKR Betung serta tumbuh tebuk hari timpuh keudah ditetapka. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai tu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari, serta ngangkut hasil bertanah bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai tu ngau manah, kena nambah ke penatai pemisik ruang bilia. Polis ngetan ke sikut lelaki ke umur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu urung pukul 5.40 minit lemai kemari. Pansiat Tumu ngayan ke kes Tok Nyadi kena pagi hari 4, lebuh suspek dipelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon mansut ke Jakut tu buat penerah media di Kuching. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan. Ianya boleh kena hukum jil nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mensia Mayuh ke Bisi Penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak ngina lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Linda Suil dari bilik berita RTM di Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, lingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Jalur Milang atau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mayerti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: sekali tu. YFM, mai kita mulu Sungai Lingga, nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sida tidiau di bantil tu mega bejalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega, bala misionri ti ngerembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung cerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua bantian gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Bak menua bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayu pendam serta mega regang lama ti cukup narit ati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung, tiri tabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumak ke. Siko hari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bun suah mayanya klia. Kuta bantil megak siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayu jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surya. Kota tumeh ke pengelinduang menua bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alain dur nemuai. Pesanto hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI.

0: Podcast Community. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
2: Bertemu baru kita bak Carta sampai juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ninga ke recap Carta sampai juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun

beri nama Lejuk, Richa Rosana. Ya, penyanyi kemai lagu Lejuk. Leka ngutiun lagu to, leka digagak Richa Rosana, tiun jambul modok. Jadinya lagu ti dicalon ke minggu yang kemarin, kebaru didinya kita recap tadi, dininda menuduk lagu kebaru dicalon ke minggu to, lalu pian megak minggu yang kemarin kita dah medak juara. Lagu Ari Dayana Shini, Isi Atiku, dua minggu udah juara bak carta. Sekali ke minggu tu kita bisi juara baru, tau ke Dayana Shini, agi.

baru berkawal dengan SSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus boleh kami berprogram carta siapa juara diungkap ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program oleh dipendam kita nak berkat selama nanti.

9 minggu yang kemari, baru sebulan tang semina uliah naka sebulan atau ke 4 minggu bukan lengok kita. Aba catatan sampai juara lag

9 minggu yang kemarin anggap penduduk tika 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penduduk tika 10, kita terus dengar ke lagu penduduk tika 9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh ningalkan carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Carta sapa juara, nintiang hari 5, pukul 1 ngale hari. 9.

Ya, lagu kebaru di pendiang kita tadi, Penduduk 39. Lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu.

bangsa pajuara. Terus tengah undi, laban undi diungkup ke nintiang minggu. Kita bisa undi, baharus telefon.

lambur menua di Sarawak itu. Jadi nya 10 itik 10 peratus ataupun 10 markah. Jadi nya semua markah diambil. Tang nagai bala kita kedekat menang.

pengujung program. Kita terus hingga lagu Mendok Tiga Lapat sekali itu. Lagu tu udah kalahnya di juara sepengelama 2 minggu. Ke minggu tu lagu tu 16 minggu udah bacata lalu nurun 2 gigi nak tangga. Hari penuh 2 tiket 6 minggu jen kemarin. Jadi tu meh lagu kedibai Donilang.

Nuduk Kediri, bak tangga ketujuh. Nangkan ketuk lagu terus, dengarkan lagu Denilang, penawar pengubat api, lumur lapan.

Suara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada tu penuh ni ngah.
4: Carta Sampai juara.
5: 7.

Kemila. Siti kita geri baru ke tau diundi. Jadi kita tak rindu ke Siti tak lagunya nyak meh peluang dur kita ngasuh lagu tu

bulan 10 tu hilang. Jadi kita tahu medak pengerembai berita ke pemadu baru Seminak Bakwa FM Iban ngau anugerah jatah sapa juara ngau megak Facebook undi lagu jatah sapa juara.

0: Sapa berdekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang menganugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa berdekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu berdekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kita dia tu.
3: Menau ninga ke carta Sapa Juara.
2: Carta Sapa Juara.
3: Bawa FM.
2: Bawa FM. 5.

keras. Jadi lima ke didik kitanya tadi, setiap lagu ku dah kalah mujur, jadi juara sepenglama 3 minggu. Banyak lagu kelemayan band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu leka ngotion lagu Trigagak Dixon Boss. Lalu ke minggu tu, lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk di ketiga minggu nyen kemarin 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu di ke-5 tinggal 2 itik penuduk lagi 4321 engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu nyen kemarin ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngabak ngujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live ninteng hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tak ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara. Suah udah ditebak kami berkawal ngau ECSJ tiga 9 renggat final kerekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tok ilak. Lalu mayuh penanyi kerekat ratai kelimpah hari finalis ECSJ tiga 9 pihak megak tentunya kita dekat medak siapa penanyi lama di baik kami dekat ngisik panggau ECSJ 39 tu ila. Jadi ya mayu bala kita ti udah nanya ke Maya udah ya booking tempat duduk lebih lagi penanyi ngartis. Jadi ya penanyi

Nambuk penuh dua, nur kita dulu dua. Serta maga dekat bak berjalan bak rekapet di interview. Jadi dekat dibuka, ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkang hari 15 hari bulan 9 tu ila inya minggu baru minggu ke dekat rata. Jadi bersabar mendulu au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanya. Laban aku nemu kita nya tadi nang nyukung industri muzik kita Iban. Kita terus ngau penduduk lagu tiga empat sekali tu. Jadi lagu tiga empat sekali tu lagu tu 8 minggu sudah ba acata. Lalu ke minggu tu lagu tu nikik segi nak tangga hari penduduk tiga lima minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nyak penyanyi ya. Ini McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Lekal lagu tu digagak Daniel Undi Tion digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penduduk tiga empat ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur bak penduduk tiga ke minggu tu.

Kerja. Okey, nyadinya penuduk kena ditemu kita tinggal dua itik dah agi lagu kedai baik Diana Shini ngau mega is nenala sekali ke Diana Shini agi terus ngenan ke juara minggu tu tau ke is nenala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuduk ke tempat tinggi. Ah, lagi kita medan

sekedar hari berita, sekedar hari promo kami bak radio berkawal dengan kategori yang disebut tadi, kategori baru ianya kategori lagu SUSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular. Jadi ya tujuh kami YFM ngau megak RTM ngagak Siti

ke di pedak tau ke di prati ke urang ti landia ba music ngau megak lagu lebih lagi ba tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tiun lagunya tadi au jadi hanya membida kebenar ya lagu ti dikrindo ke ngau lagu ke nyeri juara jadi lagu ke di

lagu SSJ ke 9 pemaduk terbilang tu ukai seminat diambil bak undi link mega link drive ke disedia ke kami tang mega bak undi Facebook undi lagu catat undi catat siapa juara bisi mega duit di platform atau ke cara

0: J9 Renggan Final dekat Yator Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, Carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.

Esna Nala. Lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk dengan Daya Nasyini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk di kedua berganti penuduk engau lagu Daya Nasyini Isi Atiku. Lekang engau tion lagu terpejuh tu dibaik digagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita udah dengar ke lagu bak penuduk di kedua tadi Daya Nasyini ke udah kalah 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cata bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu ya merik penuduk ngagai ya Esna Nala.

5 itik lagu minggu yang kemarin, ya nemu ya merambuk ke penduduk 5 itik lagu minggu tu jadi betul meh ke dia perambu perut judinya tadi judi dekat nerima

lagu kadi baik band baru untuk pelabak aku. Lagu kadi beri nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya di baik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tiun lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah di undi kita minggu tu. Saja pihak, mereka selamat jalan dengan lagu Bak Penurut 3-10 lah.

0: pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah dah bergulai dengan kita buat catat sempat juara ngelamatus penglamat sebulan lalu udahnya dekat merik penduduk baru penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selama Ya, selagu ke digagak Joseph James Victor Pion Menalan Band. Terus bergulai dengan kami udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon bertemu baru kita buat tusun ke 36 minggu kedekat datai
1: lagu pansut minggu tu.

Trofi Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kita dah vote kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
2: Nanti bedau, vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: Wire, wire, wire, fan.
4: Kita dia tu, menung, menung, menung.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat tamak kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kenunduak ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua oh kelapa
2: maneh mentas enting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aqui.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iko off sari tu.
0: Oh, ku mai ko off.
1: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana ne?

dalam si tiupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, nak nanya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri. Nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nala mau perut lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua ke tu ne. Nama tu kebisi itu si. Salung erok itu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk hisap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu tu, nuan nemun dah. Salah nang hisap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, mayo orang ke nak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu aja lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk lah nginsap. Nyin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kemoy lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anak nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledar termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nyal mana hagi.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, merah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepenan kok yang untuk pintu untuk malarannya.
1: Bah, yo, amat kenong. Haram, nupuk tu.
0: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic pen tu pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: na ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arliwai FM.

0: Segulai boleh dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Maka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Maya kita suntua, nadai salah kat kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
3: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah hutang.
4: Nanti betul wisi duit kena mayar.

bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berita kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

Madu mayu, mono rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali ngau.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita belamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patuah nak mampu mulut. Ya mak nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batuah mampu mulut neh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri angka petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RUI

Kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah kota nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara kau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tentu kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai Ngawana Ngaroh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi itu kami bergulumuk dari sama diri. Dan kemudian kejakunan kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. Dan kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Keriang ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus no, no kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengharap kami tu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil kita ambil kuenya Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempat ma pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagaya lalu berjaku, Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyewa aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngagaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawalnya, siku orang gaji kau dah nginjau berjuta-juta ringgit, dia baik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke hutang diri. Nyalai, raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini, ngau bala anak ya, serta ngau semua reta tengkira ya, kena mayar hutangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja, minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua hutang aku. Labar rajanya kasih ke ulunnya. Nyalai ya ngelepas ke ya lalu muai hutang ya. Terlebih ulunnya pansut ya bertemu ngau orang sikuk ke sama ulun bakal yang pu ke berhutang. Seminak mimit ajak bayar. Eh nyekal orangnya lalu berjakuk bayar hutang nuan. Orang kena cekalnya lalu bersugang minta kasih ke ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tangi anda sabar dengan orangnya. Ya, lalu nutup orangnya dalam rumah jil, datai ke orangnya sudah mayar utang. Ya. Lebih orang gaji terbuka yang madanya, sidak tu saya amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya, lalu berjaku ngagai ya. Nuan tu ulun ti jai. Aku sudah muai semua utang nuan. Lalu nuan minta aku muai utangnya. Kata nuan, nak nemu kasih korang ke sama ulun bakal nuan pu, bakal aku kudah kasih ke nuan. Raja balad amat pedis hati lalu ngasuh, ulunnya ditutup dalam rumah jil, datai ke udah mayar semua utang ya. Bakal nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, genap, ngagai genap ikut kita, nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Nadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ketidinga kita ketulah medak pengampun kenadai sekat. Nadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengharap kita. Baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke dekat malas dendam tau ngenusah ke kita. Tang pengasih mai penyuman. Kita medak pengiru Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga tukar pengiru hati sama. Baca inja sedetuk kita ingat berkenaan ku Jesus nyebut pasal dua iku orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja labai nak boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang dak mukai-mukai ya kudah diampun tu tadi lebuh medak. Sama orang kata berutang mimin aja ya ngai ngampun orangnya. Ndak kasih korannya. Jadi tu kita medak pengasihnya sama mega dalam penghidup seruaya. Lalu berminggu tu ngangau kita bakal ngampun bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Bakanya meh hapai ko di surga dekat ngerja ngagai genam ikut kita. Jadi pengampun tu tadi mai kita tajak kita ingat kutai ke di kerja ya. Tak kita nemu utanya tadi nak ngenelih hati kita tadi. Lebu kita ngampun lebu kita ndak ngaso tanya tadi mai penusah dalam pengharap kita tu. Jadi nyamah kita madah ngampun baka kita ke dekat diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Taala hidup dalam genap ikut pejalai pengharap kita tu. Jadi kita meda pengampun Allah Taala kenadai sekat. Kita meda pengasih Allah Taala moga. Allah Taala ngampun kita ngau penyabar, ngau penyenuk. Jadi yang ngangau kita kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri ari ati ketedin. Jadi ditu kita uliah ngingat genteran toka jaku Allah Taala kuliah dikingat ke kita pagi tu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Matthew bagi 18 ayat 21. Sama kita mentak Maria kinai kita ada ke bersemayang ke kita kita bisi pengeri yang ngampun diri sama diri. Nyemak sedar bisi neliah ke kita nyemak kita empu bisi salah jakuk kini kita mega minta ampun dari sedar ya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kami Nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI FM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu minta kae mimpi nunu ga bau manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai di gagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit nimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gak beli lawak, manuak gak ngau babi. Gak bisi lebih, pakai dudi hari.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalan.

Lelengau Hati Dekat Bertemu, lagu kedibai Michael Jemat Peningah, lagu dikenak ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu hari tu 13 bulan 9 2026, jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi dengan semula keninga. Ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak akan urun ke gereja atau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisik sekedar pendengar kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau beri pengganti dengan kita ya ke udah mujur nembuk ke pelajar kita. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita bela peningan nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu payak kenyak kita benung ngiruk pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalanan dalam kereta kini au ngarap ke semua kita sama bela likun sama bela gerai ke pagi tu peningan serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita sari tu mujur magang di perjalanan. Okey, jadi pagi tu Peningah kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengerak pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu Peningah tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjung pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan bak program Lalau Penghidup ke Penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat pukul 8.30 pagi tu lagi bergulai ngau Pastor Raymond Guling berkenyam itu sum program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tu lagu ke dibai Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuh kita dituntuang utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh, lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh ya bersih age. Nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nah, lebuh kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita temenil ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megang pemerintahan Ngau Cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gemeli. Orang yang bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ikin jadi pesan ke terubah Tok Peningau, pesan pemati Tok datai ari Subang anda maling. Jadi pesan pemati Tok datai ari Subang anda maling tau ke Indai Uni dekat madah ke Intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah rumah imbi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah berlain ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San Indai Pets Bilik di Madu rumah Charlie rumah Helen Aji anak Maling Buan anak Cila serta semua kepemelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kengelala intu anak kana ya ia kengelala intu anak kana jadi ia tu dekat di intu kena malam 13 hari bulan 9 2026 ayahnya hari Minggu baru meh kulin sungai Merutun Jakau Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai Subang anak maling tahu ke Inai Uni tu bernama kusung 11 1196 3084. Okey, aku nak baru. Pesan pemati tu datang dari Subang anak maling madah ke intu anak kana intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayuh kena 13 hari bulan 9 2026 baru meh kulin sungai Merutun Jakau Serikai lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah rumah imbi rumah ibi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah berlain ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di madu rumah Charlie rumah Helen aji anak maling buan anak cila ngau semua kepembelayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu ya kenglala intu anak kana ya jadi penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Subang anak maling tahu ke Inai Uni banumo kusung 11 1196 3084 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal pesan tu datai ari ndo Anita anak Unggam serta Ipaya Chi madah ke apa ya ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugup tau ke apai rena udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Jadi atau dekat tau ke udah di Anjung pagi tu tadi aku macam tu ajak neh. Jadi ni yang tu disengai bebala mayuah baru mayasuli anak jantai engkajang pelasu kabung lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 bak pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, tadi pesan ke bisi terima kami by email YFM kebenaran eh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati itu datai hari Sati anak entalai pesan pemati itu datang hari Satya dan Talai madah ke Indaya rejai anak liang, rejai anak liang tau kelijah anak liang, tau kelijah anak liang udah nadai kena 12/9/2026 lalu dekat di Sengai tau ke di intu ba Yuan Ang Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di Intu kena pagi tu hari Minggu serta dekat di Kubur kena hari Satu ba pendam batu 27 ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ke dia ba batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua kepembelian ya ke bukai ya ke na uliah dirintai ke dituk magang ya ke ngelala rejai anak liang tau ke lijah anak liang ya rejai anak liang tau ke lijah anak liang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sati anak antalai ba nombor 0137713837 ya kunanduk baru pesan pemati tu datai ari Sati anak antalai madah ke Indaya rejai anak liang rejai anak liang tau kelijah anak liang tau kelijah anak liang udah nadai kena 12/9/2026 jadi itu dekat di intu ba Yuan Eng Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di Intu kena Sarito ya hari Minggu serta dekat di Kubur kena hari Satu Bak Pendam Bintulu Bak Pendam Batu 27 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelian ke dia Bak Batang Pandan, Supit, Sigu, Segaman, Bintangu. Ngau semua kepembelian dia kebukai. Ia kena uliah dirintai ke ditu magang. Ia kengelala rejai anak liang tau ke lijah anak liang ya. Penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Sati anak antalai banumu 0137713837. Okey lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai ari Petrina Eni anak belabut tau ke Indai Adi jadi pesan tu nuju ke pembelian ia ke dia baru mea Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin ke pembelian di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh jadi pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Kuching kena 12/9/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1/14/9/2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Steven Yong Kuching lalu dekat di Anjung kena hari 2 15/9/2026 bak pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Petrina Eni anak belabut tau ke Indai Adi nuju semua kepembelian ia ke dia baru Mac Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin serta kepembelian di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Besai Kuching kena 12/9/2026 jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1/14/9/2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Dato Steven Yong Kuching lalu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 18 Pulutan Kuching kena hari 2 15 hari bulan 9 2026.

0: ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninggal. Jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sidaya sebilik madah ke indai sidaya suri anak tiku tau ke suli suri anak tiku tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke diau ba kampung Sabu, kampung Nangasan Undup, kampung Bungkang, Jalai Payep, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ya ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tau ke suli tu dekat di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman lalu dekat di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atau semayang tak ke jalan semayang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu bernomor 06153481115 atau ke Kenny 012847557 ngau Rebecca 0113389467. Okey, nanuk baru pesan pemati itu datai dari Maxwell Liu ngari ke sidak sebilik madah ke indai sidak ya suri anak tiku, suri anak tiku tau ke suli, tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9 2026 kena 7 lemai kena jalan semayang ya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ke diabak Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi maya nganjung nada dipadah ke Ditu, nanti kita akan mengunggah silik, kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu, bernomor 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okey, lu pesan ngetas uliat tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedar sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba sungai Bebangan, sungai Tiau, nanga sekali Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja yang ngau semua kepembelayan ya kebukai kena uliah dirintai ke Ditu ya kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan bernomor 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893. Aku nanduk baru peningal jadi pesan ngetah sulit tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedai sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang ini sidak ya, yangnya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kedia ba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke dituk kengelala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893 ya. Okay, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergiang niang apai sidak ya, yang niang eksterumah silai anak sandah kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediau ba kediau ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menua Kelili, Balaba Skim Sekerang, serta kepembelayan dia kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datang ngegai rumah pengguang Silik Skim Sekerang. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Tony Majeng banumo 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai bernumor 019-322-3272 ya, kunanduk baru pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergang niang apai sidak ya, yangnya niang eksterumah silai anak sandah, niang eksterumah silai anak sandah kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kedia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balaba Skim Sekerang serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah pengguang Silik Skim Sekerang ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ke Tony Majeng bernumor 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peningah, pesan ngeta sulit datai hari Linta anak Jalek tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke tebalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Meryl. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena Jalai Semayang. Jadi pengawak tu dekat diatur Barumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ianya Dorati Ramba Bak Kucing Ramba anak Bungku Bak Kampung Junggu Mawang, Biak John Jaya Bak Kucing, Steven Kalimutu Bak Kucing, Tuai Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lama Sebilik Bak Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut Engkalat Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak Sungai Salim, rumah Kelvin aku Sungai Belalang isih anak tembaga ba senggelau unggup pemaga melugu Seri Aman suyah tau ke inai senan ba sabu Seri Aman batu matup julau rumah Bantan ba Pasai Siung kabam layan ba Sungai Pek Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing gau kabam layan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai Magang ngagai rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu. Penarang kesiliat kita tahu bertanya terus ngagai linta banumo 019-889-3412 tau ke John Anak Diki banumo 013-839-3024 tau ke Maria Melaka bak nombor 016-867-6413. Kuna nak baru pesan tu peninga pesan kita sulit tu datang hari linta anak jalak tau ke Indah Mona madah ke pengawal kita sulit lalu nyawakan terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Indah Mary jadi pesan tu madah ke pengawal yang tak sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang bona anak Melaka tau ke Inai Maria jadi pengawal tu dekat di atur kena 19.9.2026 malam hari 6 kena jalan semayang bak rumah bungan batu 8 jalan oyak lamak sibu ya pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba bak kucing Ramba anak bungku bak kampung Jungguk Mawang biak John Jaya bak kucing Steven Kalimutu bak kucing terumah kampung Belimbing batu 6 Serian biak lamak sebilik bak kampung Sepan Balai Ringin Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akuak, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Melugu, Seri Aman, Suyih Tau ke Indai Senan, Ba, Sabu, Seri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba, Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing, ngau semua kebamlayan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai Magang agar rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai linta nak jalak tau ke Indah Mona banumo 019-889-3412 tau ke John Anak Diki tau ke Laki Mona 013-839-3024 tau ke Daisy Maria Melaka 016-867-6413 ok 7:30 tu lagi mic kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kedat 3 hari bulan 10 2026.
1: Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 13 hari bulan 9, 2026. Kata rubah tu batang berita. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagilah. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta Mensia Mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilut engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindik hari baca tikas pengamah angin IPU Bisik Nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubuk Antu agi ditutup sementara nyentuk ke dua pelilih

sekolah patut ditutup enti baca IPU lebih hari 200 lalu enti ngelui hari 500 pengajar ngau staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua Natma magadeka merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah ti napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai inai mega di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah enti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatu pekil lomba ngomain tikas antarabangsa nunguji Sarawak bersedianya di Palan alai ngatu Sukan Si 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi palan kena nyika bala atlet menua kena napi Sukan Si. Atlet antarabangsa ti engau ngamik bagi mega merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulia sida maya berpekit. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi ke-8nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua ting ambil bagi nyengkaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti Padang Bowling Sarawak dekat diadu manah agi kena bersedia napik pekil lumba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Jera Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan manah serta nitiah ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya madah sitik pekit pra SEA Games dekat dilanggur kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atau tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan boleh dituku serta diputau ngau tumu. Datuk Jero Rentap maksud ke Jakut tu pengudah pengawak nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Jero Rentap Jabu Mega madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang ti cukup mana. Tu hasil prestasi ti nyulut maya pekil lumba ngau main Malaysia Sukma tu kemari. Antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak nyengkaum Nur Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu bakal muda bakal Lavinia Tan megak diberi perhati ngambil diserap ngagai skuad Malaysia. Ya madah pekit ke bangsa tu nyadi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak berpekit ngau pemain antarabangsa. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. 5 ikut orang ke bebadi nyawa penusah Bilun Engkabang Bak Long Lelang Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah proses ti agik tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke diempu mansa. Dua mansa disadang dekat dibaik pulai ke Semenanjung Saritu lalu tiga agik dekat dikubur ke Dimiri Ngau Kuching. Lalu atur pengawak maik semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngenak saup layang-layang aerospace sendirian berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti ti direkod ke bak palan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemari penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelala mesia mayuah ngamir nak ngagak sebarang spekulasi nyentuk ke udah buliah report penuh. Polis mega udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalan ke pansir penusah Bilun Engkabang bangsa BO105 ti udah naban ke 5 ikut nyawa bak long lelang Ulu Bram kena hari 2

tadi. Semua penerangnya dia tu dipansi nonentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Ya madah Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU Upis Menteri Pengangkut Megak berengkah berjalan ke pansiak serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansiak berkawal dengan penusah bilun kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawal dengan pun penusah tu tidak patut digagak sebedau report rasmi pansiak dikeluarkan. Ia nyemetak madah ke pansiak patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ti udah ditetap ke. Perintah megak dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancau. Ia maksud ke jakut tu lebuah di randau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin tik berbadi nyawa bak penusah bilun kabang di Long Lelang Ulu Bram Miri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Ar-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadau dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngaunya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedar dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah sembahyang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah bilun kabang servis duto terbai FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak Mike Bangkai sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintang engkau nada lisien tiksah lebih berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena area 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. Polis megak ngerampas mayuh macam perengka muzik bak palanya. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. Entik ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawak meresa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu premis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintang megak dikingat ngambil ke nguliah ke lisin tik sah serta ndak beroperasi ngelui hari jam tik udah ditetap. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sekolah Ber-12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur sukan C2027. Polis minta mesin mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilun engkabang di Long Lelang. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Pengerap pagi.

0: Benon riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah didriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Bintulu 97.5 FM.

Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ya kagi mengkang milih kami nyadi ke stesen pemerenang kita baka ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu hari tu 13 hari bulan 9 2026. Lalu ngaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching kita uliah mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya. Nak ngira di Nialendo kita mendiang ke kami jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita ke mendiang ke kami baru rumah kini tau ke bak dalam kereta ngarap ke terus terperindang serta selamat ujung minggu serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik sarito ya. Nyangkanya bisi minah ke bukai kini ke pagi tu kelimpa hari kita ke nurun ke gereja ngarap ke sama belak nyaga penglikon dirimpu ngau megak diri sebilik neh. Jadi ngaki kita nyangkanya bisi berjalai rawun ke Bandaraya Kuching ujung minggu tu peninga tu siti bertamanah tu out nuju kita ya ke bisi mindah tungak ke Bandaraya Kuching tu peninga ya. Jadi Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensemai wah sarito ya. Jadi penerang dari Upis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU ti madah ke